Teman berdua, ternyata nih ya, teman berdua tiap negara itu ternyata memiliki makanan khas yang unik ya. Namun memang ada beberapa negara yang memiliki kuliner ekstrim yang tidak lumrah, namun banyak yang penasaran dengan rasanya. Nah, makanan-makanan ini dianggap ekstrim ya, karena bahannya, kemudian cara memasaknya, atau cara makannya yang tidak biasa gitu. Namun meski dianggap aneh, makanan ini tetap menjadi budaya dan tradisi dari masyarakat setempat ya. Ada, saya punya informasi ada beberapa makanan ekstrim dari berbagai negara nih ya. Kayak dari Indonesia ya, itu ada belalang goreng ya. Belalang goreng itu enak ya, penasaran juga ya. Belalang goreng itu asalnya dari Gunung Kidul Indonesia ya. Jadi siapa yang mengira bahwa belalang ini bisa dikonsumsi dengan cara digoreng, ya kan? Nah, katanya dulu rasa belalang goreng ini mirip dengan udang goreng. Hanya saja bagi yang sensitif terhadap alergi, ini bisa merasa gatal-gatal seusai memakan belalang goreng ini. Jadi kalau misalnya kamu alergi, jangan coba-coba. Tapi kalau kamu penasaran, bolehlah dikit coba ya. Jangan banyak-banyak. Kemudian dari Indonesia tadi belalang goreng. Ada juga makanan-makanan ekstrim lainnya sih dari beberapa daerah. Namun di sini yang masuk adalah Gunung Kidul ya. Itu belalang goreng. Kemudian balut. Balut itu asalnya dari Filipina ya. Jadi balut itu dia kayak telur bebek yang sudah memiliki embrio di dalamnya, yang kemudian direbus dan dimakan langsung seperti itu. Jadi memang makanan ini populer di Filipina ya. Dan makanan ini dipercaya memiliki kandungan gizi yang tinggi, teman berdua ya. Itu balut dari Filipina. Itu kayak telur bebek yang sudah ada embrio di dalamnya. Iya, kalau ngebayangin kalau kita misalnya buka telurnya nih, pecahin telurnya bagian atas aja tuh udah gitu, kalau lihat yang kayak ada sudah anak-anak, ada anak-anak bebek, ada merinding. sudah jangan diomongin lagi, masih pagi ya. Ya itu balut ya. Kemudian ada sanakji dari Korea Selatan. Jadi sanakji itu kayak gurita kecil yang disajikan dalam keadaan mentah dan bahkan masih bergerak. Jadi biasanya makanan ini dimakan langsung dengan minyak wijen dan saus khas Korea. Memang banyak sekali wisatawan luar negeri yang datang ke Korea dan tertarik untuk mencoba sanakji ini ya. Jadi gurita ya. Kemudian casu marzu dari Italia. Ya, itu kayak keju tradisional yang berisi larva lalat hidup. Waduh, namanya enak nih kayaknya. Terus ada kejunya pula ya, keju tradisional yang itu ya, namanya casu marzu itu adalah keju tradisional yang berisi larva lalat hidup. Itu kalau orang Indonesia makan pas dapat deng buang deng terus.

mau. Lalat itu kan pembawa virus ya. Jadi kedengarannya memang cukup mengerikan dan aneh gitu kan teman-teman dua. Namun makanan ini memang dianggap istimewa oleh sebagian masyarakat di Italia. Ya perut kita orang Indonesia sama perut mereka kan beda gitu ya. Kalau orang Indonesia ketemu lalat di makanan saja biar dong lapar tumbak ini, dong terakan makan. Malah dong marah penjual warung lagi ke masak bagaimana ya. Ada lalat di makanan atau di minuman. Lalat hingga aja itu sudah tidak akan diminum. Kalau di Indonesia seperti itu ya. Karena lalat itu kita semuanya tahu pembawa virus. Oke. Nah itu namanya casu marzu dari Italia. Orang Italia itu aneh-aneh juga ya. Kemudian hakar dari Islandia ya. Jadi hakar ini merupakan daging hiu yang difermentasi selama beberapa bulan. Dan makanan ini memiliki bau yang sangat kuat, bau apa tuh? Bau yang sangat kuat dan rasa yang khas, ya. Namanya adalah kakar dari Islandia. Kemudian dari Jepang fugu. Fugu ini kemarin saya nonton di TV Jepang ya. Itu mereka makan fugu ini. Jadi fugu itu kayak ikan buntal yang tapi dia kayak ada racunnya gitu. Dia mengandung racun. Pokoknya racun yang berbahaya kalau misalnya tidak diolah dengan benar itu pasti bahaya. Jadi mereka di sana di Jepang tuh benar-benar cuci, kasih bersih, kasih langde punya racun baru diolah. Jadi hanya koki berlisensi saja yang boleh memasak makanan yang satu ini ya, fugu. Ya kalau tidak racunnya masih tertempel. Lagian kok dimakan gitu kalau mengandung racun. Kemudian dari Meksiko itu ada namanya makanan dari sana namanya escamoles ya, dari Meksiko. Itu adalah telur semut teman-teman dua, makanan ekstrim nih ya di Meksiko ya. Jadi itu adalah telur semut yang biasanya dimasak dengan mentega dan rempah-rempah. Jadi makanan ini sering disebut sebagai kaviar serangga. Wah, kaviar itu bukan dari biak kah? Bahasa biak. Yee, kan sambil bahasa mana ini. Kaviar serangga ya. Jadi makanan ini sering disebut sebagai kaviar serangga ya. Oh, tapi ini masalahnya nih telur semut gitu ya. Nah ini ada lagi dari ini makanan ekstrim dari berbagai negara ya. Kalau dari Kamboja dan Thailand itu namanya tarantula goreng. Tarantula ya, tarantula itu bukannya laba-laba ya ampun ya. Itu di Kamboja dan Thailand ya ada laba-laba tarantula yang digoreng dan dijadikan cemilan. Nah selain laba-laba ada juga kalajengking, belalang. Kalau belalang biasalah itu ya. Tadi juga dari mana itu tadi belalang ya. Dan ulat sagu yang juga dijadikan cemilan. Hi, jangan salah, ulat sagu tuh bukan cuma di Thailand, di Papua juga kita makan ulat sagu, tapi itu diolah lagi ya. Oke. Bukan hanya di Thailand ya, di Papua juga, di Indonesia, terutama di Papua itu ada namanya ulat sagu. Kalau sudah diolah pasti enak ya. Oke. Kemudian iya itu ya tarantula goreng dari Kamboja dan Thailand. Gimana nih kamu tertarik yang makanan yang mana yang ekstrim dari 7 makanan yang sudah saya bacakan dari berbagai negara tadi? Apakah kamu tertarik? Jadi makanan ekstrim ini menunjukkan betapa beragamnya budaya kuliner di Indonesia. Jadi memang walaupun terlihat aneh bagi sebagian orang, makanan tersebut memiliki nilai budaya dan menjadi satu kebiasaan masyarakat setempat ya. Nah perbedaan makanan di setiap negara juga membuat dunia kuliner menjadi lebih menarik untuk dipelajari.

0: 5'9" brown eyes.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

teman Pak Dua sudah mendengarkan lagu-lagu hiburan pagi ini yang saya bagikan ya. Tadi ada beberapa informasi juga yang saya bagikan di ruang dengar teman Pro 2. Masih sampai tuntas nanti di jam 11 siang ya. Saya menemani teman Pro 2 ya. Ya, dan nanti sudah ya, ada beberapa yang udah masuk ya. Salam-salam, request lagu, tapi nanti jam 10 deh setelah Indonesia Raya. Saya bakal di Pro 2 Hits nanti saya bakal baca ya. Terima kasih buat yang masih setia bergabung bersama Pro 2 FM Sorong di hari libur ini. Apa kabar ya buat kalian semuanya? Sudah pada sarapan pagi dong ya. Yang baru bangun, halo, selamat pagi, selamat menghirup udara segar di siang ini. Ini pagi jelang siang ya, cuaca bagus di luar sana, jadi bisa beres-beres, bisa bersih-bersih, yang mau nyuci-nyuci dulu mungkin karena libur, jadi karena memanfaatkan cuaca bagus ya, mungkin cuciannya sudah menumpuk ya. Selamat beberes aja ya. Ya pastinya yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, Ibu Gunawan, selamat pagi ya. Aduh, teleponannya lama ya Bu ya. Ya, jadi saya baru call lagi. Terima kasih untuk undangannya. Selamat ulang tahun Ibu. Dirahasiain ya, usia yang keberapa. Ya, panjang umur, sehat selalu ya, semakin awet muda, sukses dalam karirnya, dan semakin disayang sama suami tercinta dan juga anak-anak tercinta pastinya.

Iya, teman-teman, nanti kita ngomongin tentang setelah ini tentang Piala Dunia ya. Menyambut Piala Dunia 2026. Namun sebelumnya saya punya satu informasi untuk teman Pradua ya, bahwa kalau kita mau mengenal sifat seseorang misalnya dari sudut pandang psikologi, itu biasanya dilakukan dengan melihat pola perilakunya, cara berpikirnya, emosinya, dan juga interaksi sosial yang konsisten. Jadi psikolog itu tidak menilai seseorang hanya dari sudut tindakan, tetapi dari kecenderungan yang muncul berulang kali dalam berbagai situasi, teman Produa. Iya. Dan yang pastinya kita ambil rangkumannya dari dialog sorong ya, dialog pagi di Pro 1 ya. Beberapa hari lalu ya, teman Produa ya, bahwa untuk mengetahui dan mengenal sifat seseorang itu dapat dilihat dari latar belakang keluarga, kemudian karakter yang dibangun sejak dini, pola asuh dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari, sehingga terbentuklah sifat yang mengikuti seseorang tersebut ya. Jadi psikolog juga menyampaikan bahwa jika sifat seseorang telah diketahui, semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang tepat, sehingga bisa meminimalisir terjadi konflik atau kesalahpahaman yang berujung pada tindakan yang di luar ya, yang di luar kendali kita, teman Produa. Tapi bagaimana sih cara kita mengenal sifat seseorang ya, supaya bisa kita lakukan pendekatan yang umum ya? Ya pastinya personality traits-nya ya, atau kepribadiannya kita harus tahu ya. Jadi kayak bahasa tubuh dan ekspresinya juga kita harus tahu. Kemudian pola respon emosi gimana. Nah ini caranya dia merespon satu cerita yang membuat dia emosi, cara responnya itu seperti apa ya kan. Kemudian nilai dan motivasi ya, konsistensi perilakunya dia, dan juga hal yang perlu diingat ya. Jadi memang tidak ada metode instan ya untuk bisa membaca seseorang tuh 100% akurat ya. Dan tes kepribadian populer di internet itu sering terlalu menyederhanakan manusia, teman Produa. Jadi kepribadian itu bisa berubah karena pengalaman hidup, trauma, lingkungan, dan juga usia. Jadi seperti itu, teman Produa ya. Caranya kita mengenal sifat seseorang dari sudut pandang psikolog.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

dimanapun kamu berada saat ini ya, semoga semangat dan energi pagi ini tetap menyala ya. Karena ya pasti sebentar lagi Piala Dunia akan digelar ya. Ya pasti ini adalah sebuah perayaan dunia, sebuah panggung terbesar yang selalu ditunggu jutaan pasang mata dari berbagai negara ya. Kita sedang bersiap menyambut FIFA World Cup 2026 pastinya ya. Ini kan 4 tahun sekali ya, dunia seperti berhenti sejenak. Jadi perbedaan bahasa, budaya, bahkan politik seolah mencair ketika peluit pertama dibunyikan, ya kan? Dan yang pastinya nanti ada nobar di mana-mana. Ya kalian juga bisa mendengarkan di RRI ya, ya seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan RRI, TVRI dan LKBN ya. Akan bekerja sama untuk menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia 2026 ya. Ya pastinya. Banyak yang bela-belain untuk begadang ini ya, jaga kondisi dari sekarang ini ya. Banyak yang begadang di depan televisi, kafe-kafe penuh serakan pasti. Apalagi ini nanti depan radio juga dan media sosial. Ini akan dipenuhi prediksi serta harapan. Itulah kekuatan sepak bola. Dia sederhana tapi mampu menyatukan emosi manusia dari berbagai penjuru bumi pastinya. Dan kali ini Piala Dunia 2026 menghadirkan sejarah baru ya. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar sepak bola dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, di United States, di United States, kemudian Kanada dan Meksiko, atau di Amerika Serikat pastinya ya, Kanada dan juga Meksiko. Ini adalah sebuah kolaborasi besar lintas benua Amerika Utara yang diperkirakan akan menjadi Piala Dunia paling megah sepanjang sejarah teman Pro 2 ya. Ini pastinya banyak yang menunggu-nunggu juga nih ya teman Pro 2 ya. Ini nanti akan digelar di tanggal 11 ya, 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Ya tanggal 19-nya itu sudah final ya. Jadi bukan hanya lokasi yang berbeda ya teman Pro 2, bukan hanya lokasi yang berbeda, formatnya juga berubah. Kalau sebelumnya kan hanya diikuti oleh 32 negara ya, jadi di tahun 2026 ini akan ada 48 tim yang bertanding. Artinya itu lebih banyak ya, lebih banyak negara punya kesempatan tampil, lebih banyak kisah akan tercipta, lebih banyak mimpi lahir di lapangan hijau, dan tentu saja lebih banyak drama yang akan membuat kita sulit tidur menjelang pagi. Ya, pendengar teman Pro 2, setiap Piala Dunia selalu punya cerita ya. Jadi kita pernah melihat air mata kemenangan, ya itu sudah sering, tangisan kekalahan, kemudian gol-gol yang dikenang sepanjang masa, hingga kejutan yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Dari generasi Diego Maradona, Zidane, kemudian Ronaldo, Nazario, hingga era modern seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, itu semuanya meninggalkan jejak dalam sejarah sepak bola dunia pastinya ya. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bersinar di tahun 2026 ini? Ha, ini dia ya. Apakah negara-negara raksasa seperti Argentina, Brazil, Prancis atau Jerman kembali mendominasi, atau justru akan muncul kekuatan baru yang mengejutkan dunia? Kita lihat aja ya. Karena sejarah Piala Dunia selalu mengajarkan satu hal,

di sepak bola segalanya mungkin akan terjadi. Dan yang menarik, atmosfer menuju Piala Dunia itu selalu dimulai jauh sebelum pertandingan pertama dimainkan. Jadi lagu-lagu resmi itu mulai dipersiapkan, jersey-jersey baru bermunculan, anak muda mulai membuat prediksi, ya kan, warung kopi nanti akan dipenuhi obrolan soal taktik dan peluang, itu sudah pasti. Bahkan mereka yang biasanya tidak mengikuti sepak bola pun ikut larut dalam euforia ini. Padahal saya udah ngopi loh, kok ngomongnya kayak belibetan nih kayak gitu. Jadi mereka yang biasanya tidak mengikuti sepak bola pun akan ikut larut dalam euforia ini. Jadi inilah yang membuat Piala Dunia berbeda ya. Dia bukan hanya tentang 90 menit pertandingan, tapi tentang kebersamaan, tentang rasa bangga terhadap negara, tentang harapan, tentang momen kecil yang nantinya akan menjadi kenangan besar. Ya maksudnya teman perdua yang luar biasa sekali ini ya. Indonesia memang belum menjadi peserta tetap di panggung Piala Dunia modern ya. Tahun ini tidak ada ya. Namun semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola itu tidak pernah padam ya. Jadi stadion selalu penuh, anak-anak muda tetap bermain bola di lapangan seadanya, komunitas supporter terus tumbuh, dan mimpi untuk melihat Indonesia National Football Team tampil di Piala Dunia suatu hari nanti, amin ya, dan masih terus hidup di hati jutaan orang. Karena sepak bola itu bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang keyakinan bahwa mimpi bisa diperjuangkan, teman-teman dua. Yang pasti Piala Dunia 2026 ini juga akan menjadi panggung bagi generasi baru, para pemain muda yang hari ini mulai dikenal dunia, ya mungkin akan menjadi bintang besar beberapa tahun ke depan ya. Jadi nama-nama baru akan lahir, rekor mungkin akan pecah, dan dunia akan kembali menemukan idola-idola baru di lapangan hijau, teman-teman dua. Wah.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Teknologi ini akan semakin canggih nantinya ya. VAR akan semakin modern, analisis pertandingan makin detail ya, tayangan makin imersif. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah emosi manusia saat menyaksikan bola bergulir menuju gawang. Teriakan-teriakan histeris akan kita dengar ya. Jadi detik itu seluruh stadion bisa menahan nafas bersamaan, dan ketika gol tercipta, dunia bisa bersorak dalam waktu yang sama ya. Jadi mari kita sambut Piala Dunia 2026 bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai momentum persatuan ya. Karena olahraga selalu punya cara unik untuk bisa mendekatkan manusia. Jadi kita boleh berbeda pilihan klub ya. Ya, kita boleh berbeda pilihan klub, berbeda negara favorit, bahkan berbeda bahasa. Tapi saat sepak bola dimainkan, kita semua berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu semangat gitu ya. Akhirnya menuju Piala Dunia 2026, mari siapkan energi terbaik kita, siapkan begadang panjang, siapkan prediksi, siapkan dukungan, dan siapkan diri untuk kembali menyaksikan sejarah lahir di lapangan hijau. Karena ketika Piala Dunia dimulai, dunia tidak hanya menonton sepak bola, dunia sedang merayakan mimpi. Seperti itu. Makanya selamat menanti ya. Pokoknya siapkan semuanya. Tadi yang saya bilang, siapkan energi terbaik kamu, siapkan begadang panjang, siapkan prediksi, siapkan dukungan, dan siapkan diri untuk kembali menyaksikan sejarah baru akan lahir di lapangan hijau.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman program sangat-sangat tidak terasa ya, waktu kita terus berjalan. Dan saya menemani kamu dari jam 5 pagi tadi, dan 9 menit lagi kita udah sampai di jam 11 siang ya. Di jam 11 siang ya. Wow, tidak terasa ya, waktu itu cepat sekali berlalu ya. Saya sudah berbagi informasi-informasi, juga berbagi hiburan di ruang dengar teman Pro 2 di hari libur ini pastinya ya. Ya pasti sekali lagi untuk umat Kristiani dimana saja berada, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus di hari ini di tanggal 14 Mei, dan selamat beribadah tentunya buat yang baru saja selesai melaksanakan ibadah juga ya. Oke, okay. Dan kita akan ketemu lagi nanti besok ya teman Pro 2. Namun untuk teman Pro 2 yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Ya mungkin sudah beberapa hari sakit, jangan di tinggal di rumah aja, tapi punya inisiatif lah untuk memeriksakan diri ke dokter. Jangan hanya beli obat di apotik tadi tapi tidak memeriksakan diri. Setidaknya kita harus periksa ya, supaya bisa tahu kita sakit apa nih. Setidaknya solusi dari dokter adalah obat untuk kita juga ya. Pastinya mungkin karena kecapean, terus kita sakit, terus kita diamin aja, nah obat untuk kita juga ya. Pastinya mungkin karena kecapean, terus kita sakit, terus kita diamin aja, nanti sembuh sendiri juga. Ya jangan seperti itulah, kita harus periksa supaya tahu kita nih sebenarnya sakit apa begitu, supaya bisa segera diobati, biar cepat sembuh ya kan. Apalagi nih banyak aktivitas mungkin yang atau ada yang harus kamu lakukan tapi tertunda karena sakit ya. Oke, semoga cepat sembuh, hidup sehat, olahraga, makan teratur, istirahat yang banyak ya. Dan biar bisa cepat pulih. Dan yang baru sembuh dari sakit, semoga sakit kemarin merupakan pengalaman terpahit, sehingga kedepannya bisa lebih menjaga kesehatan lagi ya teman Pro 2 ya. Lebih menjaga kesehatan, nah pola hidup sehat itu yang paling penting, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetap berpikiran positif ya, jangan stres. Paling penting harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, tetap berpikiran positif ya, jangan stres walaupun memang hidup ini kalau tidak ada stres-stresnya berarti tidak lengkap kehidupan kita ini ya. Ada aja yang membuat kita stres, entah itu pekerjaan, entah itu apapun itu yang sering membuat jadi apa ya, beban di hati kita ya. Sering simpan, namun jangan disimpan lama-lama, bisa jadi penyakit nantinya. Kita harus cepat-cepat cari solusi, solusi terbaik. Semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya ya. Kita punya teman, sahabat, keluarga terdekat mungkin tidak bisa sharing mungkin ke yang lainnya karena terlalu privacy ya, terlalu privasi. Jadi kita share ke sahabat kita atau keluarga, setidaknya ada solusi yang diberikan sehingga bisa mengurangi beban di hati ya, atau beban yang kita rasakan seperti itu ya. Tetap positive thinking aja, hidup ini cuma sekali, jadi manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya, lakukan hal-hal terbaik itu yang paling pentingnya, selalu berpikiran positif. Oke, okay? Saya Tika pamit ya, terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 pagi ya. Kita ketemu lagi nanti besok malam, habis subuh malam pastinya. Oke, okay? Dan masih ada persembahan-persembahan Radio FM bersama teman-teman Radio yang akan hadir menemani kalian semuanya ya di siang, sore hingga malam hari nanti. Bye-bye.

orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kendang.

0: dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman Radua. Oke, di siang hari ini di jam 11 di shift kedua, kamu ditemani sama Rian pastinya, teman Radua, sampai dengan di jam 6 sore. Seperti biasa di siang hari ini di jam 11 sampai dengan jam 12 itu ada Radua Hitlist yang menemani kamu, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu di siang hari ini, teman Radua. Dan pastinya juga ada informasi musik yang bakal saya update, teman Radua. Jadi buat kamu yang punya lagu kesukaan, mungkin mau diputar, ditemani mungkin lagi mobile atau mungkin lagi masak. Kayaknya kerja tidak sih, teman Radua. Karena di hari ini tuh hari libur ya, teman Radua, dimana

di kalender di bulan Mei, ini tuh tanggal merah di hari Kamis di tahun 2026 di bulan Mei, teman Roh 2. Jadi kayaknya sebagian pekerja itu kayaknya lagi di rumah juga, teman Roh 2. Karena kan libur, tidak mungkin keluar. Karena di luar itu panas sekali sih, teman Roh 2. Waduh, jadi nikmatilah hari libur ini dengan sebaik-baiknya, teman Roh 2. Dan pastinya kamu mau ditemani di siang hari ini dengan lagu-lagu hits. Itu bisa langsung aja ya, teman Roh 2. Kamu boleh request di Produary Sorong di 0821 9914 7873. Ya, dimana kamu bisa kasih storyan lagu kesukaan kamu yang kamu mau dengar di siang hari ini, teman Roh 2. Jangan lupa juga untuk kirim-kirim salamnya sama teman-teman kamu di luar sana, teman Roh 2.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Prodo FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Shakira, teman Prodo, itu kembali meramaikan Piala Dunia lewat lagu yang berjudul Dai Dai yang menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026. Jadi dalam Instagram pribadinya, teman Prodo, Shakira itu membagi

menampilkan teasernya dalam lagu tersebut, ya, di mana Shakira itu tampil bernyanyi dan menari di Stadion Marciana bersama para penari latar dengan sentuhan musik Latin, pop, dan afrobeats yang energik, teman Radua. Jadi kembalinya Shakira ke proyek musik Piala Dunia itu langsung memicu nostalgia publik, ya, terhadap yang sempat dia buat itu di FIFA World Cup 2012 kalau nggak salah sih. 2016 kalau nggak salah sih, ya kurang lebih seperti itulah, 2016 atau mungkin 2012 nih, teman Radua. Yang dimana lagu Dai Dai itu lagu anthem FIFA World Cup 2026 yang resmi dipakai itu dia tuh berkolaborasi dengan Burna Boy yang dijadwalkan rilis pada 14 Mei 2026, tepatnya di hari ini, teman Radua. Jadi menjelang FIFA World Cup 2026, Shakira itu bakal merilis lagu Dai Dai yang menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 di United States, Kanada, dan Meksiko, teman Radua. Dan tentunya kita tahu FIFA World Cup 2026 itu bahkan berlangsung menarik sekali, teman Radua, dimana dimulai di bulan Juni, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Lagu dari Pamungkas, teman Radua, berapa kali kita akan saling memaafkan yang dimana saya baru putarkan buat kamu. Jadi lagu ini tuh dirilis pada bulan April 2026, teman Radua, dimana lagu ini tuh bermakna tentang batas kesabaran dalam hubungan yang penuh konflik dan luka lama, teman Radua. Jadi lagu ini tuh menyoroti pertanyaannya tentang berapa lama sih seseorang itu harus bertahan dalam hubungan yang melelahkan namun masih menyisakan rasa ingin bersama, teman Radua. Yang pastinya kalau orang mendengarkan lagu ini itu pasti berbeda-beda ya setiap personal gini, teman Radua. Dimana tentunya Pamungkas itu dalam konteksnya Pamungkas nih, teman Radua ya, yang nyanyikan lagu ini dan menulis lagu ini. Ini katanya lagu ini tuh bentuk refleksi atas hubungan Pamungkas dengan ayahnya nih, teman Radua, yang kini hanya bisa diselesaikan melalui penerimaan. Namun Pamungkas sengaja membiarkan lagu ini terbuka untuk berbagai interpretasi. Jadi pendengar yang mungkin dapat memaknainya itu dalam konteks mungkin hubungan romantis, keluarga, maupun perjalanan pribadi masing-masing, teman Radua. Jadi bagi Pamungkas, keseimbangan antara cerita personal seseorang dan koneksi universal itu menjadi hal yang penting dalam sebuah karya, teman Radua. Asik sih lagunya Pamungkas yang rilis itu pada tanggal 8 April 2026. Yang pastinya lagunya juga ngetren ya, teman Radua. Ini mana banyak yang menggunakan backsound lagu dari Pamungkas mengisi konten-konten mereka baik di Instagram, Facebook ataupun di TikTok. Apalagi di Capcut itu paling banyak ya template dari backsound lagu dari Pamungkas, teman Radua, yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, teman Radua, masih di Produa Hitlist sampai di jam 12, yang pastinya lagu terakhir yang bakal saya putarkan buat kamu di Produa Hitlist itu ada lagunya Hindia yang berjudul Everything You Are. Dan tentunya Produa Hitlist itu akan kembali di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan di jam 12 waktu Indonesia Timur setiap hari, teman Radua. Jadi tetap stay tune aja ya, teman Radua. Di jam 12 itu pastinya juga ada lagu-lagu pilihan yang bakal saya hadirkan, teman Radua, dan informasi kuliner dan UMKM yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini yang lagi libur, lagi baring-baring mungkin, atau mungkin lagi nyuci ataupun lain sebagainya. Selamat menikmati hari libur ini, teman Radua.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua di jam 12 ini. Itu ada lagu pilihan teman Radua yang tentunya kamu bisa menikmati ya, sambil makan siang ataupun istirahat siang. Ya mungkin ada beberapa teman Radua yang kerja di siang hari ini, kayak Rian yang harus menemani kamu teman Radua. Teman Radua, siapa nih yang biasanya kalau ke kantor ataupun ke tempat kerja itu membawa bekal makanan teman Radua? Coba angkat tangan. Dan tentunya membawa bekal dari rumah itu sekarang menjadi kebiasaan yang praktis teman Radua, tetapi juga mulai dipandang sebagai dari gaya hidup hemat. Emang sih teman Radua, dibandingkan kita beli makan siang terus, waduh itu bisa-bisa kegocek ya uang kita juga teman Radua. Apalagi kamu yang mau nikah, pasti kumpul uang lah teman Radua. Jadi di tengah meningkatnya pengeluaran harian, kebiasaan membawa bekal dari rumah itu menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu mengelola keuanganmu teman Radua. Tentunya dengan menyiapkan bekal sendiri, pengeluaran untuk makan siang atau jajan di luar itu dapat ditekan teman Radua. Nah selisih biayanya ya mungkin kelihatan kecil teman Radua. Setiap hari dinilai itu bisa memberi penghematan cukup besar dilakukan bisa dilakukan secara konsisten ya. Jadi pastinya kalau kebiasaan kecil tersebut kita lakukan setiap hari itu bisa berdampak besar ya teman Radua. Kayak contohnya beli makan siang. Ya mungkin dengan solusinya membawa bekal dari rumah, atau mungkin bawa nasi dari rumah, terus mungkin beli lauk, ya lauknya paling 5.000, 10.000, ya lumayan lah teman Radua, menghemat keuangan kamu. Jadi kita harus cerdas ya, mengelola keuangan kita teman Radua. Tentunya membawa bekal dari rumah itu juga memberi keluasan dalam memilih menu sesuai kebutuhan kita ya, dan tentunya porsinya itu bisa ditentukan juga dari kita nih teman Radua, dan juga bahan makanannya sampai dengan cara pengolahan itu bisa disesuaikan, dan tentunya juga lebih apa ya, makanannya itu lebih terjaga kebersihannya dibandingkan ya mungkin kalau kita beli ataupun sebagainya teman Radua. Dan juga pola makan kita itu lebih terjaga ya kalau kita itu bawa bekal dari rumah teman Radua. Kalau tak bawa bekal dari rumah, ya mungkin misalnya kalian kerja di siang hari ini, terus tiba-tiba kerja, sudah jam 12, bingung mau makan apa. Nah bingung itu langsung terjun ke lapangan, ke warung, cari makanan yang enak. Nah itu yang agak sulit teman Radua. Misalnya ada nasi padang, wih terpikirkan nasi padang, waduh mau makan nasi padang nih. Nah kalau mungkin bawa bekal dari rumah kan sudah ditentukan dari rumah niatnya kita teman Radua. Ya mungkin niat kita mau makan apa ya, makan sehat lah pokoknya. kayak ubi, kukus-kukusan. Nah pastinya kalau pada saat kita bawa di rumah ke tempat kerja, itu di siang harinya pasti dimakan teman Radua, karena dengan itu pola makan kita itu lebih terjaga lagi ya teman Radua. Dan kebiasaan membawa bekal itu juga dapat membantu mengurangi pembelian makanan secara impulsif teman Radua. Jadi saat makanan sudah tersedia dari rumah, dorongan untuk membeli cemilan atau makanan tambahan itu seringkali berkurang. Dan di sisi lain, bekal dari rumah itu juga dapat menjadi bagian dari kebiasaan hidup kita yang terencana teman Radua. Jadi menyusun menu harian itu memanfaatkan bahan yang tersedia di dapur, hingga mengelola sisa makanan dengan bijak dapat mendukung pengelolaan rumah tangga yang lebih efisien. Jadi membawa bekal makanan dari rumah itu menunjukkan bahwa gaya hidup hemat tidak selalu berarti membatasi kebutuhan teman Radua, melainkan pengelolaan pengeluaran secara cerdas melalui kebiasaan sederhana yang berdampak jangka panjang. Jadi kamu bisa menerapkan bawa bekal makanan dari rumah ya teman Radua. Jangan kayak saya harus beli di warung.
Oke, besok apa ya teman-teman? Besok kayaknya saya harus menerapkan ini deh supaya uang juga terjaga. Makan tidak sembarangan. Dan tentunya ya pastinya gaya hidup sehat lah teman Radua. Dan hemat pastinya teman Radua. Oke teman Radua, masih banyak informasi-informasi mana-mana kamu di siang hari ini di jam 12 lewat 17 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Produ FM di 9.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Kalian mau lagu apa sih teman Radua di siang hari ini? Kayak lagu siang hari ini buat apa ya? Kayaknya lagu Justin Bieber sih. Mantap sih teman Radua. Kalian bisa nostalgia nih. Justin Bieber, Baby.

0: satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Stay tuned on Prodwave FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
8: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
9: Maju terus aja, biar cepat.
10: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
9: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
10: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
9: Alah, cuma sebentar aja kok.
10: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
9: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
10: Yang gak sabaran itu kita.
11: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman-teman terbaik kamu, teman Radua, ada salah satu makanan khas tradisional Papua, teman Radua, yang kini tuh mulai menarik perhatian dunia, yaitu ulat sagu. Jadi bagi masyarakat di Papua, ulat sagu ini tuh sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, teman Radua. Namun di mata masyarakat luar, makanan ini tuh terlihat unik dan berbeda nih, di mana justru karena keunikannya itulah ulat sagu itu perlahan dikenal sebagai pangan eksotis yang memiliki nilai lebih, teman Radua. Jadi ulat sagu ini tuh berasal dari batang pohon sagu yang telah ditebang dan dibiarkan dalam kondisi tertentu hingga menjadi tempat berkembangnya larva kumbang, teman Radua. Jadi proses ini tuh berlangsung alami dan tidak menggunakan bahan tambahan apapun. Jadi masyarakat setempat itu kemudian mengambil ulat tersebut untuk diolah menjadi berbagai hidangan. Ada yang mengonsumsinya mentah, ada juga yang mengonsumsinya ulat sagunya itu dibakar dan mengolahnya menjadi campuran masakan tradisional dengan cita rasa rasa gurih dan lembut, teman Radua. Jadi perhatian dunia terhadap ulat sagu tidak lepas dari kandungan gizinya nih, dimana ulat sagu dikenal dengan kaya protein, lemak sehat, serta energi yang cukup tinggi, teman Radua. Nah, di tengah meningkatnya kebutuhan pangan berkelanjutan, banyak peneliti dan pemerhati lingkungan itu mulai melirik serangga sebagai sumber protein alternatif, yaitu ulat sagu, teman Radua. Jadi ulat sagu pun masuk dalam daftar pangan lokal yang dinilai ramah lingkungan karena proses budidayanya itu memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia, teman Radua. Nah, selain aspek gizi, ulat sagu juga menyimpan nilai budaya yang kuat. Jadi bagi masyarakat Papua, pangan ini tuh bukan sekedar makanan, melainkan bagian dari tradisi dan identitas daerah, teman Radua. Nah, untuk proses mencari dan mengolahnya itu sering dilakukan bersama keluarga atau kelompok masyarakat sehingga mempererat hubungan sosial, di mana tradisi ini tuh menunjukkan bahwa kearifan lokal tetap relevan di tengah perubahan zaman, teman Radua. Dan sekarang ulat sagu itu tidak hanya dikenal di kampung-kampung Papua ya, teman Radua, tetapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai forum kuliner dan diskusi tentang pangan masa depan. Jadi eksotismenya bukan hanya terletak pada bentuknya, melainkan pada cerita, nilai gizi, serta budaya yang menyertainya, teman Radua. Tentunya dengan pengolahan yang bijak dan tetap menjaga kelestarian alam, ulat sagu itu berpeluang menjadi salah satu kebanggaan pangan lokal Indonesia di mata dunia, teman Radua. Tentunya nih, teman Radua, buat kamu yang mungkin bingung mau makan ulat sagu di mana, apa mungkin bingung carinya, teman Radua, itu saya pernah coba di mana ya, di daerah Aimas itu kalau enggak salah, yang rumah etnik Papua itu kayaknya ada deh, teman Radua, tersedia ulat sagu. Kalian bisa order sih, kalian bisa rasa itu rasanya gimana. Itu teman saya pernah rasa, itu kayaknya ada rasa-rasa manisnya sih, teman Radua. Ya mungkin kamu yang yang mau cari, yang pengen coba, kayaknya di sana itu ada, teman Radua. Cari aja di Maps rumah etnik Papua, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Baik, kamu teman Redua, Redua Sport kembali hadir di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur, teman Redua. Ini mana Redua Sport? Kita mulai dulu dari Liga Inggris, teman Redua. Di mana Manchester City berhasil mengalahkan Crystal Palace dengan skor

City versus Crystal Palace dengan skor 3-0 teman Radua, di mana Manchester City menang 3 pada laga Inggris pada hari Kamis ini di tanggal 14 Mei 2026. Di mana ada beberapa syarat kalau misalnya Arsenal itu bisa juara Liga Inggris di pekan ke-7 pekan ke-37 usai hasil tersebut teman Radua. Gimana kita tahu Arsenal itu sudah apa ya, berada di puncak klasemen, dan di bawahnya itu di runner up alias di nomor 2 itu ada Manchester City teman Radua. Jadi Manchester City itu kejar-kejaran dengan Arsenal di Liga Inggris teman Radua. Jadi kemenangan City tadi pagi itu yang dimana membuat Arsenal selisih 2 yang menjadi 2 angka teman Radua dengan jumlah pertandingan yang sama 36 laga. Persaingan kedua tim tersebut itu berlangsung ke pekan 37 teman Radua. Nah, meski demikian Arsenal masih punya peluang untuk memastikan gelar di pekan ke-37, di mana Arsenal akan lebih dulu memainkan laga pekan ke-37-nya pada hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026 dini hari, sedangkan City bakal bertanding ke markas Bournemouth pada hari sehari kemudiannya teman Radua, di hari Rabu di tanggal 20 Mei 2026. Jadi ada beberapa syarat Arsenal itu bisa memastikan gelar juara Liga Inggris, yang dimana Arsenal itu harus mengalahkan Burnley teman Radua. Jadi syarat pertama itu harus dipenuhi Arsenal, itu harus mengalahkan Burnley, dimana kalau misalnya Arsenal menaklukkan Burnley, otomatis selisih angka kedua tim tersebut antara City dan Arsenal itu kembali melebar menjadi 5 angka nih teman Radua. Hal ini juga bisa menjadi tekanan bagi Manchester City yang baru memainkan laga sehari kemudian. Dan tentunya persyaratan kedua kalau Arsenal mau menjuari Liga Inggris, ya di mana Manchester City harus mengalahkan, maksudnya Manchester City itu kalah dengan Bournemouth teman Radua. Ya di mana bila Arsenal mengalahkan Burnley, syarat lain yang harus dipenuhi itu adalah Manchester City itu gagal menang lawan Bournemouth. Di mana saat Arsenal menang atas Burnley, poin mereka itu akan menjadi 82, sedangkan City misalnya imbang, poin mereka itu ada di angka 78. Sementara itu bila kalah, koleksi poin Manchester City yaitu 77 teman Radua. Baik 78 atau 77 poin, situasi itu tidak akan membuat Manchester City bisa mengejar selisih poin yang ada dengan sisa satu laga di pekan ke-38 teman Radua. Jadi Liga Inggris sekarang lagi seru-serunya ya teman Radua, di mana Manchester City lagi kejar-kejaran dengan Arsenal memperebutkan posisi pertama Liga Inggris teman Radua. Nanti kita lihat aja nih apakah nanti City menang lawan Bournemouth atau mungkin Arsenal yang kalah lawan Burnley teman Radua. Lagi seru-serunya nih. Pastinya otomatis Liga Inggris itu ada beberapa tim yang masuk ke UCL, yaitu pastinya ada Arsenal, City, sama dengan Manchester United teman Radua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Produsen.
12: Teman terbaik kamu.
13: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
14: Aku tuh main buat healing.
13: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
14: Emang kenapa?
13: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
15: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Sebelum kita lanjut lagu asyik di siang hari ini, masih ada informasi olahraga menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang, teman Radua. Di mana Paris Saint-Germain itu berhasil memastikan diri merebut gelar juara Liga Inggris, maksudnya Liga Perancis, teman Radua. Setelah mengalahkan klub Lens dengan skor 2-0. Ini mana PSG melawan Lens itu berlangsung pada hari Kamis ini, teman Radua, dini hari waktu Indonesia Barat. Dimana PSG yang tentunya datang untuk memastikan gelar Liga itu berusaha tampil agresif sejak awal, teman Radua. Dimana skor 2-0 itu dicetak oleh Kivica di menit ke-29 dari PSG, dan masa injury time babak kedua lewat dari Ibrahim Baye, teman Radua. Jadi setelah memastikan gelar Liga Perancis di tangan, teman Radua, PSG itu masih punya kesempatan ya untuk menambah gelar lagi. Ya, di mana mereka itu masih akan bertanding di final Liga Champions menghadapi Arsenal pada 30 Mei 2026, teman Radua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di Pro 2 Sport, teman Pro 2, sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Timur, di mana informasi olahraga yang terakhir sebelum kita masuk di jam 2, teman Pro 2. Di mana pelatih timnas Brasil yaitu Carlo Ancelotti membuka pintu untuk Neymar bisa tampil di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dilansir dari ESPN, Carlo Ancelotti menyatakan Neymar sudah jauh berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu pula membuat Neymar itu masuk ke skuad sementara timnas Brasil yang berisikan 55 pemain, teman Pro 2. Jadi Ancelotti tidak memungkiri bahwa Neymar itu adalah sosok penting buat sepak bola Brasil. Oleh karena itu, Ancelotti menyatakan tidak akan mudah buat dirinya membuat keputusan terkait nasib Neymar untuk Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Nah, meski tidak mudah, Ancelotti tidak merasakan adanya tekanan. Jadi Ancelotti juga itu pastinya akan bisa memilih 26 pemain yang tepat untuk timnas Brasil di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi Brasil sendiri itu menghuni grup C di Piala Dunia 2026, di mana Brasil itu berada satu grup dengan Maroko, Haiti, dan Skotlandia dalam ajang yang akan berlangsung mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli mendatang, teman Pro 2. Pertanyaannya, apakah Neymar akan dipanggil di timnas Brasil, teman Pro 2? Kita tunggu aja keputusan dari pelatih timnas Brasil yaitu Carlo Ancelotti, teman Pro 2.

So teman-teman dua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga, dan tentunya informasi olahraga akan menemani kamu di esok hari di jam yang sama, dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id untuk informasi olahraga lainnya teman Radua. Kita akan masuk di jam 2 siang yang dimana ada informasi hiburan yang menemani kamu dalam waktu siang hari ini teman Radua. Dimana hari ini libur, dimana kamu mungkin lagi jalan-jalan keluar sana menikmati hari Kamis ini yang dimana tanggal merah, dimana memperingati kenaikan Yesus Kristus teman Radua. So teman Radua, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 9.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-18818.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman radio. Ada salah satu studi itu bilang bahwa hubungan yang saling berkata kasar itu katanya 300% setia, teman radio. Maksudnya berkata kasar ya kayak contohnya ya ceplas-ceplos, ya mungkin berkata kasarnya tidak terlalu kasar lah, teman radio, kayak hampir mengeluarkan kebun binatang dan sebagainya. Itu jaga dia, teman radio. Jadi sejumlah studi dari Universitas Ovinia itu menyebut bahwa pasangan yang terbiasa saling bercanda, termasuk menggunakan bahasa yang lebih santai atau ceplas-ceplos, itu bisa memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat. Hal ini terjadi karena komunikasi yang terbuka itu dianggap dapat membangun rasa nyaman dan keakraban dalam hubungan. Jadi tanda kutip, bukan berkata kasar kayak menghina atau mungkin merendahkan ataupun sebagainya, teman radua. Nah, meski begitu, teman radua, para ahli itu menekankan bahwa konteks dan batasan itu tetap penting, teman radua, dalam bercanda ataupun ceplas-ceplos. Jadi candaan itu hanya akan berdampak positif jika kedua pihak itu sama-sama nyaman dan tidak merasa direndahkan, teman radua. Jadi hubungan yang sehat itu tetap membutuhkan rasa saling menghargai, komunikasi yang baik, dan kepercayaan satu sama lain, teman radua. Waduh, jadi mungkin kamu yang sering bercanda sama pasangan kamu, sering ceplas-ceplos, atau mungkin ya kayak anggap bestie lah, teman radua. Itu hubungannya apa ya, teman radua, 300% setia lah. Dan pastinya candaan itu penting dalam hubungan supaya romantis atau kepercayaan satu sama lain itu tetap terjaga, teman radua. Apalagi chemistry-nya dapat. Waduh.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
11: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
10: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
11: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
10: Kamu gak peduli ya sama aku.
11: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.

Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
5: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
4: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
5: Oh, begitu, Dang?
4: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
5: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Radio. Kementerian Dalam Negeri itu menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit Teman Radua. Jadi Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Teguh Setiabudi itu menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain kalau misalnya mau check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit Teman Radua. Jadi dalam hal ini Pak Teguh itu mengungkapkan bahwa KTP elektronik telah dilengkapi dengan chip sehingga bisa terbaca secara digital Teman Radua. Kendati begitu, tidak sedikit kantor pelayanan publik justru mensyaratkan fotokopi KTP elektronik untuk kebutuhan tertentu Teman Radua. Dimana menurut dia, praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Teman Radua. Dia menambahkan sejumlah regulasi di berbagai instansi itu juga masih mensyaratkan penggunaan fotokopi KTP sehingga aturan tersebut perlu dikaji ulang Teman Radua. Nah, selain itu nih, banyak instansi itu belum terhubung dengan sistem verifikasi dan pemanfaatan data Dukcapil secara elektronik Teman Radua. Jadi Pak Teguh itu bersyukur karena pemerintah telah membentuk komite percepatan transformasi digital dan saat ini komisi tengah membahas masalah tersebut Teman Radua. Jadi Teguh mengimbau lembaga pengguna terutama yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi agar mulai beralih ke sistem verifikasi data kependudukan secara elektronik seperti card reader, web service, web portal, face recognition maupun identitas kependudukan digital Teman Radua. Sementara untuk lembaga kecil atau penggunaan dengan tingkat verifikasi rendah, dia itu menilai cukup melihat nama dan foto pada identitas tanpa perlu meminta fotokopi KTP Teman Radua. Jadi dia itu mengingatkan penyimpanan fotokopi KTP itu berisiko menimbulkan penyalahgunaan data pribadi apabila tidak disertai sistem pengamanan yang memadai Teman Radua. Karena itu Dukcapil terus mendorong integrasi dan interoperabilitas data antara lembaga agar akses data kependudukan tidak lagi bergantung pada foto kopi dokumen fisik Teman Radua. Ya mungkin bisa digunakan identitas lain lah, kayak mungkin SIM kah, atau mungkin kartu ID card nama kamu, atau mungkin yang lain Teman Radua. Jadi sesuai kebutuhan kamu ya. Misalnya check-in hotel, ya mungkin bisa menunjukkan bukan fotokopi sih, aslinya, tapi jangan difoto atau mungkin di fotokopi Teman Radua. Atau mungkin mau mengurus administrasi lainnya, ya mungkin bisa memperlihatkan saja. Jangan sampai administrasi tersebut itu fotokopi KTP kamu atau mungkin difoto. Mungkin bisa ditanyakan lagi ya, apa kegunaannya sama yang peminta KTP kamu Teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, kurang dari 2 bulan lagi registrasi SIM card itu akan bergeser dengan pemindaian wajah atau face recognition, teman Radio, sebelum mengaktifkannya. Jadi mulai 1 Juli 2026, kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital itu resmi berlaku sebagai bagian dari penguatan validasi data pelanggan layanan telekomunikasi di Indonesia hingga antisipasi penipuan online. Jadi mulai 1 Juli 2026 kalau kalian beli SIM card itu wajib harus registrasinya pakai wajah nih, teman Radio, tanpa perlu lagi menggunakan NIK. Jadi penggunaan data biometrik menggunakan wajah, penggunaan ini tuh tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler, teman Radio. Jadi aturan tersebut itu menjadi aturan dari proses registrasi nomor seluler dan tidak lagi menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga, tetapi juga dilengkapi dengan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan identitas pengguna itu benar-benar valid, teman Radio. Jadi kalau misalnya kalian beli SIM card kartu telekomunikasi, teman Radio, itu daftarnya langsung pakai biometrik wajah nih, teman Radio. Dimana itu biar aman ya, takutnya yang sering-sering telepon menawarkan ini terus kayak kabar-kabar ya, kayak mengabarkan ini tuh kecelakaan keluarga ini, nah itu langsung bisa terdeteksi, teman Radio. Jadi penipuan lewat telepon itu sekarang nanti itu tidak bakal ada lagi, teman Radio. Mudah-mudahan pastinya ya. Karena begitu nomor HP itu aktif, data itu bisa dipakai, teman Radio. Tapi datanya ini bukan kita yang pegang. Tapi ada salah satu mungkin yang ditunjuk yang pegang, teman Radio. Nomor ini orangnya yang mana itu langsung di tahu ya, teman Radio. Jadi Menteri Komdigi yaitu Mathia Hafidz itu mengatakan implementasi teknologi face recognition itu dilakukan untuk menekan penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kriminal digital, mulai dari penipuan online, spam, penyebaran hoax, hingga praktik judi dan kejahatan siber lainnya, teman Radio. Jadi bersama sistem baru itu, calon pelanggan yang membeli kartu SIM diwajibkan melakukan mendaftar itulah, teman Radio, ya, melalui perangkat operator seluler atau mitra penjualan resmi. Jadi begitu kalian beli SIM card-nya itu langsung kalian didaftarkan ya, teman Radio, dan pastinya dilengkapi dengan NIK ataupun kartu keluarga. Jadi adapun jumlah maksimal nomor HP yang dimiliki pelanggan masih sama seperti sebelumnya, yaitu 3 nomor untuk satu operator seluler, teman Radio, atau maksimal 9 nomor untuk secara keseluruhan. Jadi bagi warga negara Indonesia, registrasi dilakukan menggunakan nomor induk kependudukan dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Jadi itu berlaku di tanggal 1 Juli 2026, teman Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Yes.
11: Apa sih yes?
10: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
11: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
10: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
11: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
10: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman radio. Siapa ini yang kurang minum air putih, teman radio? Angkat tangan. Waduh, jadi sebaiknya mungkin harus minum air putih secukupnya ya, teman radio. Dimana kurang minum air putih ternyata bisa bikin fungsi otak kita itu menurun, teman radio. Soalnya otak kita itu butuh cairan untuk buat bekerja normal. Jadi penting sekali kita minum air putih secukupnya supaya otak kita itu berjalan normal dan tidak lupa atau mungkin tidak fokus, teman radio. Jadi kalau dehidrasi biasanya kita itu susah fokus ya, teman radio. Gampang lupa, mood kita itu jelek, sampai mungkin kepala kita itu pusing, teman radio. Jadi ada penelitian menunjukkan kalau dehidrasi berkepanjangan itu bisa bikin volume otak kita itu menyusut sementara. Jadi bukan cuma badan yang lemas ya, teman radio, tapi otak kita itu juga ikut capek. Jadi penting sekali kita minum air putih, teman radio. Ya dimana malas minum air putih itu juga bisa bikin kita itu merasa mager, malas, lemot, sampai bad mood seharian, teman radio. Jadi mungkin kamu yang belum terbiasa minum air putih, ya mungkin sebaiknya mungkin bawa tumbler ya, teman radio. Bawa tumbler kemana-mana biar kalau haus itu minum air putih, bukan minum air yang maksudnya jangan minum air yang mungkin dalam berkemasan, dalam arti minuman-minuman yang tidak sehat ya, teman radio. Kayak mungkin kayak yang ada kandungan gulanya, atau mungkin ada beberapa minuman-minuman manis di luar sana, teman radio. Jadi normalisasikan minum air putih setiap harinya, teman radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

FM, teman terbaik kamu. Siapa sih yang tidak tahu Billie Eilish, teman radua? Jadi penyanyi Billie Eilish ini waktu festival Coachella, dia itu ditunjuk sebagai One Less Girls di panggung Coachella 2026 pada saat Justin Bieber itu nyanyikan lagu One Less One Girl. Ya kurang lebih seperti itulah, teman radua. Saya lupa judulnya. Jadi teman radua, Billie Eilish itu akhirnya mengetahui panggilan khusus dari penggemarnya di Indonesia, yaitu Teteh Eilish, teman radua. Jadi hal itu diketahui saat mempromosikan film konser terbarunya di salah satu acara di luar negeri, teman radua. Jadi dalam wawancara bersama jaringan bioskop Sinema 21, Billie Eilish itu menanyakan arti dari panggilan Teteh, teman radua. Jadi yang dimana ada salah satu orang Indonesia di situ, kebetulan dia itu bilang Teteh itu diambil dari budaya Sunda yang berarti kakak perempuan, teman radua. Sedangkan Eilish itu dari nama penyanyi, yaitu Billie Eilish, teman radua. Jadi teman radua, dia itu menilai panggilan tersebut itu sangat menggemaskan, karena dia itu selama ini selalu menjadi anak bungsu atau adik perempuan dalam keluarga, teman radua. Dalam kesempatan itu, teman radua, Billie Eilish itu juga menitipkan pesan kepada penggemarnya di Indonesia. Dia itu bilang bahwa dia itu sangat sayang sama para fansnya di Indonesia, dan dia itu kangen, dan tentunya dia tuh harap bisa ketemu di Indonesia, teman radua, dengan konsernya. Tapi entah itu konsernya kapan, belum ada juga, yang mungkin masih direncanakan, teman radua. Jadi teman radua, film Billie Eilish yang bertajuk Hit Me Hard Soft The Tour itu menampilkan momen-momen selama tur dunia Billie Eilish yang tiketnya terjual habis, teman radua. Film itu menawarkan pengalaman konser dalam format 3 dimensi yang digarap sutradara James Cameron. Jadi Billie Eilish sebelumnya melakoni tur dunia untuk album studio ketiganya berjudul Hit Me Hard and Soft yang dirilis tahun lalu. Dia itu mengawali tur tersebut itu pada September 2024 menyambangi Amerika Utara dan Australia, teman radua. Jadi tur dunia itu berlanjut singgah ke Eropa, termasuk konser 4 hari di Manchester sepekan terakhir. Billie Eilish itu kemudian bertolak ke Jepang dan menutup tur dunianya di Amerika Serikat pada 23 November 2025, teman radua. Tentunya dengan adanya film konser terbarunya Billie Eilish, Hit Me Hard Soft The Tour Live in 3D, itu bisa mengobati ya para fans dari Billie Eilish, khususnya di Indonesia, teman radua. Dan kapan sih tayang di Indonesia, atau mungkin tayangnya di bioskop, atau mungkin di Netflix, teman radua? Ya kita nanti tunggu aja kabar dari Billie Eilish. Kalian tuh bisa pantau di Instagram Billie Eilish, teman radua.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 6 sore. Selamat sore teman Radio di jam 4 lewat 9 waktu Indonesia Timur. Mungkin ada beberapa teman Radio di luar sana yang sudah mulai keluar ya di hari libur ini, yang mungkin menikmati sore hari dengan jalan-jalan bersama keluarga, sama teman atau mungkin pasangan di luar sana, atau mungkin ada yang olahraga juga teman Radio. Biasanya olahraga ini ya di mana ya? Di mana saja bisa, tapi yang paling rame itu di area Soreang Modern City teman Radio ini, mana setiap sore itu rame terus ya teman Radio. Di sana banyak yang olahraga, banyak yang nongkrong, dan juga beberapa anak-anak juga bermain di pasar Senggol teman Radio. Oke, di jam 4 ini itu ada informasi di seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 5 waktu Indonesia Timur, yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radio. Ya, di mana sebagai bentuk meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan berbahasa Inggris generasi muda di Papua Barat Daya terus didorong melalui berbagai kegiatan edukatif teman Radio. Salah satunya lewat kolaborasi antara perusahaan transportasi online yaitu Maxim bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu menggelar kompetisi Maxim Quiz English Brand Camp teman Radio di auditorium BPFP Sorong. Jadi kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris tersebut itu diikuti sebanyak 80 pelajar dari 18 SMA atau SMK sederajat di Kota Sorong yang terbagi dalam 42 tim teman Radio. Di mana para peserta antusias mengikuti setiap sesi perlombaan dengan menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan umum dan kemampuan bahasa Inggris. Jadi Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau memberikan apresiasi kepada Maxim dan seluruh panitia yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi pelajar di daerah tersebut. Menurut Nausrau, kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin terbuka teman Radio. Jadi Wakil Gubernur Papua Barat Daya menilai kompetensi semacam ini itu memiliki nilai strategis dalam memotivasi pelajar agar lebih percaya diri dan mampu mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris sejak dini teman Radio. Jadi Head of Subdivision Maxim Sorong yaitu Fandi Usman mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan percaya diri para siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan perdana Maxim di tanah Papua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Denpasar, Makassar sampai dengan Ambon teman Radio.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam.

0: Sesekali jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Apaan sih nih orang?
8: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
7: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
8: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
9: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Produe FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produe FM.
4: Sore ceria Produe FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya wes alu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
5: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
6: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
5: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
1: FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro
7: 2. Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi, ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Nomor 2, Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong yaitu Riyadi Muslim menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19 ribu liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44 ribu liter yang masih dalam perjalanan teman Radua. Dia menjelaskan distribusi minyak kita dilakukan ke sejumlah pasar utama seperti Pasar Remu dan Pasar Bos Wesen di Kota Sorong. Ada juga di Pasar Warmon di Kabupaten Sorong sampai dengan di pasar di Tamrau dan di Raja Ampat. Bulog juga mengisi beberapa kios di Pasar South Sapur untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses minyak goreng dengan harga terjangkau teman Radua. Untuk menjaga pasokan tetap stabil, Bulog meningkatkan frekuensi distribusi menjadi 2 kali dalam seminggu agar tidak terjadi kekosongan stok di pasar. Kepala Bulog Sorong Riyadi berharap langkah ini dilakukan sebagai strategi minyak kesinambungan pasokan minyak goreng sekaligus mengendalikan gejolak harga di pasar tradisional teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Rodua Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral itu membekali 16 orang asli Papua dengan keterampilan bidang perhotelan dan hospitality melalui program pelatihan berbasis kompetensi di Yogyakarta, Teman Rodua. Jadi program tersebut itu dilaksanakan di Yogyakarta, yang dimana Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Suroso itu mengatakan pelatihan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia Papua Barat Daya, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan. Menurutnya, Papua Barat Daya memiliki potensi wisata yang cukup besar sehingga perlu ditunjang tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kemampuan pelayanan yang baik, Teman Rodua.

Jadi program pelatihan tersebut itu dibuka pada hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026, teman Radua. Ya, di mana Suroso, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, itu berharap para peserta nantinya itu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor perhotelan, khususnya di Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya lainnya, teman Radua. Jadi pelatihan itu berlangsung selama 14 hari, teman Radua, yang dimana nanti di akhir pelatihan seluruh peserta itu akan mengikuti sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi guna memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi program tersebut itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing SDM Papua Barat Daya sekaligus membuka peluang kerja baru bagi generasi muda orang asli Papua di industri pariwisata dan perhotelan, teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Teman terbaik kamu, teman Redua Reza Rahardian itu menyambut positif kebijakan bioskop yang memperbolehkan penonton itu membawa tumbler ke dalam studio teman Redua. Jadi pernyataan itu disampaikan sebagai respon terhadap isu kebijakan baru bioskop setelah beberapa penonton itu menyampaikan apresiasinya di media sosial kepada Empire XX1 Yogyakarta yang telah mengizinkan masuk ke dalam studio membawa tumbler teman Redua. Jadi Reza Rahardian yakin bahwa keputusan tersebut itu memperbolehkan penonton bawa tumbler itu sudah dipikirkan matang-matang oleh eksibitor teman Redua. Di mana di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, kebijakan Cinema XX1 untuk melonggarkan aturan ini itu diambil agar daya beli penonton untuk membeli tiket bioskop tetap tinggi teman Redua. Tapi ada beberapa persyaratannya ya. Tumblernya itu harus isi air putih teman Redua. Lumayan juga sih nonton sambil minum kan. Daripada belinya ya tahulah harganya berapa teman Redua. Kalau beli di tempat bioskop sih paling ya harganya 50 ke atas lah. Nah kalau kita bawa air minum dari rumah, khususnya air putih, ya minimal kita tidak kehausan dalam studio sambil nonton film teman Redua.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Aduh, salah lagi.
9: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
8: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
9: Wah, boros kertas tuh.
8: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
9: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
10: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman terbaik kamu, perusahaan dari Cina teman roda 2, itu namanya Interstellar, itu resmi mulai membuka bisnis wisata luar angkasa teman roda 2. Jadi perusahaan antariksa asal Cina itu memperkenalkan pesawat atau kapsul awak eksperimental CYZ-1 teman roda 2 ini, mana awak ini tuh dirancang membawa penumpang melewati garis Karman di ketinggian sekitar 100 km dari bumi teman roda 2, di mana garis ini tuh batas yang umum dianggap sebagai awal luar angkasa. Jadi nantinya penumpang yang mungkin berminat teman roda 2 wisata luar angkasa, penumpang nantinya tuh bakal merasakan sensasi mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kapsul itu kembali mendarat di bumi teman roda 2. Jadi perusahaan dari Cina namanya itu Interstellar itu menargetkan penerbangan berawak pertamanya itu mereka berlangsung pada 2025. Jadi penerbangan perdana mereka ya teman roda 2, dan pemesanan tiketnya itu sudah mulai dibuka teman roda 2. Buat kamu yang mungkin pengen jalan-jalan pakai merasakan sensasi kayak ya luar angkasa, kalau tuh bisa pesan tiket ini ya teman roda 2. Jadi menariknya artis Cina yaitu Johnny Huang Jingyu itu diumumkan sebagai penumpang selebritas pertama dengan nomor penerbangan 009 teman roda 2. Jadi langkah ini tuh bikin persaingan wisata luar angkasa itu makin panas teman roda 2, terutama setelah tren sebelumnya itu dipopulerkan oleh Blue Origin milik Jeff Bezos. Nah, selain perusahaan Interstellar, perusahaan Cina lainnya seperti Chespace dan Deep Blue itu juga sedang mengembangkan layanan wisata suborbital dengan teknologi roket yang bisa digunakan teman roda 2. Jadi kalau kalian memang serius jalan-jalan ke sana teman roda 2, naik pesawat atau awak luar angkasa, kalian tuh bisa langsung ke halaman resmi mereka lah, cari aja perusahaan Interstellar. Siapa tahu kalian bisa pesan tiketnya teman roda 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

memperdua skuad Persipura Jayapura untuk Championship Liga 2 2025-2026 resmi dibubarkan oleh manajemen melalui acara internal yang berlangsung di Hotel Horizon Kota Raja, Kota Jayapura, Papua pada hari Minggu di tanggal 10 Mei 2026. Manajer Persipura yaitu Owen Rahadian itu mengungkapkan bahwa pembubaran skuad Persipura karena kompetisi Championship Liga 2 musim 2025-2026 itu telah berakhir, di mana para pemain dan tim ofisial pelatih akan kembali ke daerah asalnya masing-masing, di mana kompetisi Liga 2 sudah selesai, teman Radua. Jadi Owen itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain Persipura yang telah berjuang keras dan menunjukkan semangat luar biasa di Liga 2 musim ini, teman Radua. Dalam suasana itu, Owen menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, dan seluruh kepala daerah yang ada di tanah Papua yang sudah memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Papua, yaitu Persipura selama musim 2025-2026. Meskipun gagal meraih tiket ke Liga 1, mantan manajer PSB Biak itu tetap memberikan optimisme bahwa tim berjuluk Mutiara Hitam akan bangkit kembali untuk berjuang pada kompetisi Championship Liga 2 musim 2026-2027. Kegagalan meraih tiket di Liga Super League memang menjadi sebuah kekecewaan besar bagi seluruh masyarakat Papua. Namun pihak manajemen Persipura akan melakukan pembenahan sehingga bisa menghadapi kompetisi musim depan, teman Radua. Persipura sendiri gagal meraih tiket promosi ke Super League setelah kalah 0-1 dalam laga playoff melawan Adiaksa FC Banten dalam lanjutan Liga 2 Championship perebutan satu tiket promosi ke Super League di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua pada hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026. Kekalahan yang dialami Persipura tersebut sempat membuat kericuhan terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan berakhir, teman Radua. Ya, di mana supporter kecewa atas kepemimpinan wasit yang memimpin laga tersebut. Jadi kericuhan tersebut sempat menimbulkan kerusakan terhadap beberapa fasilitas di Stadion Lukas NMB dan puluhan kendaraan milik supporter dan aparat keamanan yang dibakar. Aparat keamanan di Brimopolda Papua dan Polres Jayapura dikerahkan untuk mengamankan kericuhan tersebut dan berhasil meredakan, sehingga situasi keamanan di Stadion Lukas NMB sudah kembali aman dan kondusif, teman Radua. Suatu Mara 2, itu tadi informasi terakhir yang menemani kamu di sore, tepatnya di jam 17, maksudnya di pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Tentunya sampai di sini saya menemani kamu, nanti di jam 6 ada rekan saya yang akan menggantikan saya di jam 6 sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Saya pamit undur diri, selamat sore, selamat berlibur, teman Radua.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Balik lagi sore ini, Grace yang menemani kalian teman Pro2 ya. Di hari libur ini, hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace hadirkan buat kamu dari sore sampai nanti malam teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro2. Dan di pukul 18 ini Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani kalian sambil menunggu beduk azan maghrib di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya teman Pro2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, Zat yang tidak akan berubah.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak. Nah,
6: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Produweza. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produweza. Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 dan tentunya Grace yang masih menemani kalian ya di pukul 19.09 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. By the way, tadi jam 6 itu Grace sempat dari, tidak jam 6 juga sih ya, setengah 6 lah ya, dari kos ke RRI, teman Pro 2, itu sempat gerimis ya. Buat kamu juga yang mungkin keluar, hati-hati di jalan, teman Pro 2, jangan lupa jas hujannya dibawa, karena memang kota Sorong ini kadang hujan, kadang tiba-tiba panas ya, cuaca yang memang tidak kita duga. Jadi mendingan kalian sedia payung sebelum hujan, sedia mantel sebelum hujan juga, teman Pro 2. By the way, di pukul 19 sampai pukul 20 ya, Grace menemani kalian dengan lagu-lagu timur, teman Pro 2. Terus kalau kamu lagi santai-santai, yang lagi bersama keluarga santai-santai, atau mungkin sama teman-teman juga lagi santai-santai terus mau request lagu, boleh ya teman Pro 2, langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. By the way, teman Pro 2 nih, mungkin kamu sudah lihat juga di, mungkin kamu sudah lihat juga ya teman Pro 2 di kamu punya FYP TikTok. Jadi ini ada reaksi dari Billie Eilish, teman Pro 2, yang dia akhirnya dia tahu kalau dia punya orang-orang di Indonesia ya, para penggemarnya di Indonesia panggil dia tuh Teteh Elis ya, teman Pro 2. Ini juga jadi perhatian publik ya, penyanyi asal Amerika Serikat ini dia sangat antusias, teman Pro 2 ya, dan penasaran dengan julukan unik yang pertama kali dia dengar itu, teman Pro 2. Tentunya momen ini juga terjadi di wawancaranya Billie ya, teman Pro 2, yang akhirnya dikasih tahu dari fans Indonesianya yang punya panggilan khusus untuk Billie, teman Pro 2 ya, Teteh Elis. Jadi pelantun lagu What Was I Made For ya, teman Pro 2 ini langsung tanya, ini artinya itu apa, terus cara bicaranya tuh bagaimana. Akhirnya yang wawancara si Billie ya, dia kasih penjelasan buat si Billie. Jadi Teteh itu dalam bahasa Sunda itu panggilan untuk kakak perempuan ya, teman Pro 2. Setelah mengetahui maknanya, tentunya Billie ini langsung kasih respon yang sangat-sangat senang dengan panggilan barunya ya, dari penggemar Indonesia. Si Billie bilang, aduh lucunya panggilan itu, teman Pro 2 ya. Jadi dia juga senang ya, karena dia merasa panggilan itu kayak menggemaskan begitu, teman Pro 2. Billie juga bilang kalau dia belum pernah dipanggil sebagai kakak perempuan selama hidupnya, karena dia itu anak bungsu, dia punya keluarga, teman Pro 2. Jadi dia cukup senang dengan panggilan hangat dari fansnya di Indonesia, Teteh

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mesti bener buatku baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Iya, masih di 96.7 teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di informasi yang lagi viral-viralnya nih teman Pro 2. Kali ini heboh juga ya ramalan dari serial animasi The Simpon teman Pro 2 terkait dengan wabah hantavirus di kapal pesiar yang kembali jadi perbincangan publik ya teman Pro 2. Jadi banyak orang yang bilang kalau salah satu episode dari serial lawas itu ya teman Pro 2, dari serialnya The Simpon ini teman Pro 2, mirip dengan kejadian nyata wabah hantavirus yang terjadi di kapal MV Hondius nih teman Pro 2. Dan episode itu sudah tayang tahun 2012. Jadi itu ceritanya ya teman Pro 2, itu ceritanya itu kapal pesiar yang terjebak di laut akibat ada penyebaran virus yang mematikan nih teman Pro 2. Itu di ceritanya The Simpons ya teman Pro 2. Jadi kemiripan cerita ini yang buat banyak orang yang kembali menyoroti kemampuan The Simpons ini ya, yang sering dianggap meramalkan berbagai kejadian dunia ya teman Pro 2. Terus di episode musim 23 ya teman Pro 2 di tahun 2012 itu, keluarga Simpon ini tengah lagi menikmati perjalanan di kapal pesiar teman Pro 2, pakai kapal pesiar nih ceritanya teman Pro 2. Tapi suasananya itu berubah panik karena muncul pengumuman darurat mengenai penyebaran virus berbahaya ini yang buat seluruh kapal itu diminta untuk tetap berada di laut teman Pro 2. Ya kayak yang terjadi saat ini ya teman Pro 2. Jadi di adegan dalam kapal pesiar itu teman Pro 2, ada seorang jenderal yang bilang yang kasih sampaikan pesan kalau itu namanya virus Pandora, dan virus Pandora ini menyebar dengan cepat dan seluruh kapal harus tetap berada di perairan supaya pemberitahu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut gitu teman Pro 2. Dari adegan inilah yang mereka kaitkan dengan kasus wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius nih teman Pro 2 ya, yang sempat jadi perhatian internasional juga. Dan memang kapal pesiar ini dia tidak diizinkan tidak diizinkan berlabuh di dermaga gitu teman Pro 2, tapi tetap di tengah laut. Jadi beberapa penumpang kapal dilaporkan juga meninggal dunia ya teman Pro 2, sementara sejumlah lainnya itu masih menjalani karantina di dalam kapal pesiar dan tentunya dalam pemantauan kesehatan teman Pro 2. Jadi seringkali ya film The Simpons ini teman Pro 2 itu kayak ada ramalan-ramalannya gitu ya teman Pro 2. Tapi dari laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri teman Pro 2, ada 6 orang dengan kasus hantavirus yang terkonfirmasi maupun diduga terinfeksi menjalani isolasi teman Pro 2. Jadi penumpang kapal akhirnya dipulangkan secara bertahap pakai pesawat militer dan juga pesawat pemerintah setelah kapal berlabuh di Kepulauan Kanari Spanyol teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Iya, teman Pro 2 masih bersama Grace di 96,7 ya, di pukul 19.48 waktu Indonesia Timur. Semoga kamu juga sudah makan malam, teman Pro 2. Jangan sampai telat makan malam, karena biasa kalau kita telat makan malam tuh akhirnya jam tidur tuh waktu kita mau tidur akhirnya bertambah begitu ya. Harus tunggu sejam, dua jam baru makanan turun, baru bisa tidur. Karena langsung tidur tuh biasa kayak perut terasa full ya, teman Pro 2. Jadi usahakan makan dari jam 8 ini sudah harus makan gitu ya, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, bicara soal makanan ya, belakangan ini juga mungkin lewat di kampungnya segala media sosial ya, Dubai Chewy Cookie ya, teman Pro 2. Jadi ini dessert dengan tekstur yang chewy ya, teman Pro 2. Dan juga creamy, yang kayak kasih yang viral gitu ya, teman Pro 2. Mulai dari mochi, boba, sampai yang terbaru nih Dubai Chewy Cookie, teman Pro 2. Makanan yang punya sensasi kenyal, lembut, dan pastinya lumer di mulut ya. Jadi dianggap lebih memuaskan kalau kita makan. Jadi dia punya bagian isian dalam itu, teman Pro 2, kayak dulu yang sempat viral tuh, lupa lagi ya saya, yang sempat viral coklat yang dari Dubai itu, teman Pro 2. Jadi isiannya itu, teman Pro 2, pistachio. Iya, coklat pistachio. Nah, itu isinya, isi Dubai Chewy Cookie itu dalamnya pistachio juga, teman Pro 2. Jadi ini, teman Pro 2, tekstur makan yang memang punya peran besar pastinya ya dalam pengalaman makan seseorang sendiri itu, teman Pro 2, kayak si tekstur dari chewy ini, teman Pro 2, kenyal. Chewy itu kenyal ya, teman Pro 2, karena memang pas kita, kalau kita kunyah atau gigit begitu, dia kayak kenyal begitu, kayak mochi lah ya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, makanan yang lebih kenyal itu biasa bikin orang lebih lambat ya untuk mengunyah makanan atau menelan ya, begitu teman Pro 2. Dan dari jurnal psikologi dan behavior juga menemukan proses mengunyah lebih lama berkaitan dengan peningkatan rasa kenyang dan juga kepuasan makan kita sendiri, teman Pro 2. Jadi memang ini juga sempat viral ya, dari artis-artis sampai dengan masyarakat lokal ya, teman Pro 2, yang mencoba hal-hal ini. Ada yang memang dia buat sendiri, ada yang memang langsung dari toko kuenya sendiri ya, teman Pro 2 ya, dengan segala cara untuk mereka mencoba hal-hal yang lagi viral ya. Memang orang-orang yang punya rasa penasaran tinggi ya dengan makanan-makanan baru atau hal-hal baru yang lagi viral itu, biasanya apapun mereka akan coba begitu ya, teman Pro 2. Entah kalau misalkan di Sorong sini belum ada, mereka bisa titip dari orang-orang yang ada di luar Sorong gitu ya, teman Pro 2.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Produfm. Teman terbaik kamu. Produfm. Produfm, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di Jaga Malam, teman Pro 2, di pukul 20.05 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Saatnya di pukul 8 malam sampai dengan 9 malam, Grace akan menemani kalian dengan informasi-informasi entah mengenai film, musik, atau juga komunitas-komunitas anak muda ya, teman Pro 2. Dan apapun anak muda, apapun yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang nih, teman Pro 2. By the way, kami bisa bergabung di 0821 9914 7873. Mau request lagu boleh sekali, teman Pro 2, menemani kalian di malam ini, libur panjang, long weekend, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini terus mendorong perkembangan industri fotografi nasional, tentunya dengan memperkuat kapasitas para fotografer ya, teman Pro 2, dan juga memperluas pasar produk kreatif lokal. Dan upaya ini, teman Pro 2, dilakukan supaya bagian dari strategi pengembangan subsektor ekonomi kreatif yang tentu saja ya, teman Pro 2, dinilai punya potensi besar nih untuk bersaing di tingkat internasional, teman Pro 2. Dan komitmen ini sudah disampaikan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, teman Pro 2. Jadi beliau sampaikan ini lewat audiensi perwakilan PT Benih Kreasi Indonesia di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta ya, disampaikan di Jakarta di hari Senin lalu, teman Pro 2. Jadi di pertemuan mereka itu Wakil Menteri Ekonomi Kreatif ini menilai kalau fotografi itu bukan hanya sekedar hobi atau juga dokumentasi visual ya, teman Pro 2, tapi juga menjadi bagian penting dari industri kreatif yang tentu saja mampu membuka peluang ekonomi baru nih, teman Pro 2. Jadi beliau juga menekankan, teman Pro 2 ya, pentingnya peningkatan kemampuan fotografer supaya mereka mampu ya beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, apalagi di tantangan penggunaan AI saat ini ya, teman Pro 2, di mana perlindungan hak cipta karya fotografer juga perlu diperkuat supaya para kreator-kreator ini tetap punya nilai ekonomi dan perlindungan hukum ya atas hasil karya mereka sendiri, teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Iya teman Pro 2, kabar gembira hadir buat pecinta literasi dan penggemar setia kelinci biru legendaris nih ya teman Pro 2, yang tentu saja pasti menemani kalian dalam perjalanan masa kecil kalian ya teman Pro 2. Dan ini tentu saja banyak generasi ya teman Pro 2, mungkin generasi tahun 90-an ya, kalian juga sangat familiar dengan tokoh ini teman Pro 2. Jadi ini adalah majalah Bobo teman Pro 2 yang akan merayakan sejarah dan juga evolusinya teman Pro 2 dengan menghadirkan kisah yang selama ini belum pernah diceritakan, belum pernah ada di dia punya majalah teman Pro 2, termasuk mengupas tuntas misteri latar belakang identitas si Bobo teman Pro 2 sampai dengan alasan kenapa si Bobo ini warna biru teman Pro 2.

asal negara si Bobo ini sendiri, teman Pro 2. Jadi kalau versi Indonesia itu lebih ditujukan untuk anak usia sekolah ya, sekolah dasar khususnya, dengan berbagai macam literasi, teman Pro 2. Tapi nanti nih ya teman Pro 2, Bobo ini akan memasuki babak barunya teman Pro 2 lewat format visual yang tentu saja lebih modern dan pastinya sinematik ya teman Pro 2. Dan proyek ini melibatkan deretan kreator ternama nantinya teman Pro 2. Ada komikus internasional Aryo Anindito teman Pro 2 sebagai ilustrator, itu ada Vanda Parengkuan teman Pro 2. Kalau Vanda Parengkuan itu sebagai penulis ya teman Pro 2, sedangkan Aryo Anindito sendiri sebagai ilustratornya teman Pro 2. Tentunya buat kami yang rindu mendengar atau membaca cerita Bobo ya, kalian akan disuguhkan dengan serial terbaru mereka teman Pro 2. Jadi jangan lupa nantikan Bobo ya, serial Bobo yang dulu kita hanya bisa baca ya di majalah Bobo. Kali ini akan ditampilkan visualnya. Aduh, tidak apa ya, buat kita penasaran gitu ya teman Pro 2. Pastinya Grace masih menemani kalian ya teman Pro 2 dengan berbagai informasi di malam ini. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
1: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
0: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
4: Jangan galau

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 lagi-lagi BTS nih ya, teman Pro 2. Jadi BTS ini akan tampil sama Madonna dan juga Shakira ya, Shakira di FIFA World Cup 2026 final halftime show mendatang nih, teman Pro 2. Jadi pertunjukan bergengsi ini ya, teman Pro 2, dijadwalkan itu tayang dijadwalkan berlangsung nanti di tanggal 19 Juli 2026 tepatnya di New York New Jersey Stadium, teman Pro 2 Amerika Serikat. Tentunya pengumuman kolaborasi ini disampaikan langsung sama FIFA World Cup-nya sendiri, teman Pro 2 ya, dari akun resmi mereka. Dan ini sudah diumumkan hari ini, teman Pro 2, hari Kamis ini 14 Mei. Dengan kehadiran tiga musisi ternama dunia ini, teman Pro 2, pastinya akan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi ini ya, teman Pro 2. Untuk pertunjukan paruh waktu ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, teman Pro 2 ya, yang berfokus untuk meningkatkan akses pendidikan, teman Pro 2. Jadi program ini juga tujuannya itu untuk memperluas kesempatan ya bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara di dunia, teman Pro 2. Jadi seluruh rangkaian pertunjukan final ini nantinya akan disiarkan langsung secara global, teman Pro 2, melalui layanan siaran daring internasional. Dan Chris Martin dari Coldplay dipercaya nih akan menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara nanti nih, teman Pro 2. Karakter ikonik dari Sesame Street dan juga The Muppets, teman Pro 2, yang dijadwalkan akan bergabung untuk memeriahkan pertunjukan spesial ini nih, teman Pro 2. Tentunya kolaborasi lintas industri hiburan ini juga sangat diharapkan ya. Tentunya sangat diharapkan untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman unik bagi penonton sepak bola di seluruh dunia ya, teman Pro 2. Sebelumnya teman Pro 2 ya, BTS juga pernah tampil di konser Global Citizen Live ya, yang digelar di tahun 2021 lalu, teman Pro 2. Kemudian anggota BTS Jungkook, si Jungkook ini juga sebelumnya pernah merilis lagu judulnya Dreamers untuk mendukung Piala Dunia Qatar 2022.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi

0: ya sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM,
7: jangan galau malam-malam.
5: Ya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di pukul 21 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. By the way, malam ini tidak ada MLC ya, teman Pro 2. Karena juga nih hari libur ya, tanggal merah, teman Pro 2. Dan luar biasa karena hari ini, hari Kamis kita libur, teman Pro 2, sampai dengan nanti hari Minggu. Lumayan panjang libur kita ya, long weekend, teman Pro 2. Libur kenaikan Yesus Kristus ya, teman Pro 2. Mungkin buat kalian yang tadi siang sempat mengikuti ibadah jam 9 ataupun jam setengah 10 juga ya, teman Pro 2. By the way, Grace menemani kalian ya, teman Pro 2, di malam ini, di jaga malam. Biasanya malam-malam gini kan bikin apa kah? Apalagi besok libur ya. Biasa tuh ada yang, oh sudah bagus, besok libur nih berarti saya begadang. Ya, itu memang juga apa ya, jadi pengisi waktu, tapi memang sebenarnya kurang baik ya, teman Pro 2. Jangan karena besok libur malah kan menyia-nyiakan hari ini, begitu, hari yang harusnya kalian istirahat, hari libur yang harusnya kalian pakai untuk waktu istirahat sejenak, teman Pro 2, tapi karena kalian merasa besok masih ada libur, besok masih ada libur, akhirnya yang harusnya tadi kan tidur full malah tidurnya jadi kurang, makannya yang tadi baik malah lupa makan, atau lebih banyak makan cemilan ya, karena mungkin lagi asik dengan tontonan, dengan game favoritnya, teman Pro 2 ya. Biasa menghabiskan waktu long weekend ini juga ada yang drakoran ya, entah drakoran atau nonton, ya banyak ya, nonton-nonton film kartun ya, karena akhir-akhir ini juga banyak ya film kartun yang keluar di Disney, apalagi film-film Disney ya, teman Pro 2. Dan tentu saja buat kamu malam ini yang lagi melakukan aktivitas apapun, teman Pro 2, tetap semangat, tetap stay tune ya di 96.7. Atau kamu yang lagi dalam perjalanan, yang mau sambil request lagu kesukaan kalian juga boleh ya, teman Pro 2. Karena Grace akan menemani kalian sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Jadi dengan berbagai macam lagu yang akan Grace putarkan buat menemani kalian di jaga malam ini. Jadi kamu kalau request lagu juga bisa langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong, nomor Pro 2 0821 9914 7873 ya. Dicatat nomor WhatsAppnya Pro 2 Sorong supaya kamu bisa request lagu. Kamu mau kirim salam juga boleh, teman Pro 2 ya. Buat teman-temannya kalian yang mungkin lagi nongkrong, masih nongki-nongki ya, karena mumpung masih libur juga. Jadi biasa pulang, apalagi anak-anak muda ya, pulang lebih malam. Tetap hati-hati, teman Pro 2, kalau bisa pulang lebih awal, pulang lebih awal ya. Karena memang tubuh yang melakukan aktivitas terlalu banyak juga lebih cepat capek, lebih mudah kayak rasa berat begitu ya, teman Pro 2. Jadi kalau ada waktu istirahat, istirahat, teman Pro 2 ya. Jangan terlalu banyak forsir waktu dengan hal-hal yang mungkin kalian senang di awal ya, teman Pro 2, tapi akhirnya kalian kayak menyesal, aduh ini saya kurang tidur, kurang makan atau sebagainya ya, teman Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan di long weekendnya kalian, teman Pro 2. Pakai waktu libur panjang kalian dengan sebaik mungkin ya, teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian, teman Pro 2, di 96.7. Mau request lagu boleh WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pro 2 biasa waktu libur itu kan kita isi dengan nonton-nonton dong, punya film favorit kah? Entah bukan film favorit tapi penasaran sama satu film itu bisa buat kita nonton ya. Akhirnya teman Pro 2 cari waktu senggang terus nonton, apalagi pas kebetulan nih libur panjang nih dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Ini juga bisa jadi waktu luang kamu untuk menikmati film-film yang ingin kamu tonton nih teman Pro 2. By the way teman Pro 2 nih dari HBO Max ya, mereka juga rilis teaser pertama untuk serial Stuart Wells to Save the Universe teman Pro 2. Spin-off terbaru nih dari The Big Bang Theory teman Pro 2. Dan teaser ini juga langsung diperkenalkan dalam acara presentasi Warner Bros. Discovery di New York teman Pro 2. Dan ada Kevin Sussman, Lauren Lapkus, ada Brian Posehn teman Pro 2 dan juga John Rhys Bowie teman Pro 2 yang juga hadir ya dalam acara dalam acara presentasi Warner Bros ya teman Pro 2. Jadi mereka juga mengumumkan serial terbaru mereka ini yang akan tayang 23 Juli di HBO Max dengan total ada 10 episode nih teman Pro 2. Buat kalian para pecinta film ini, serial pertama itu kan di bulan April 2023 lalu teman Pro 2. Kalau kamu yang suka dengan The Big Bang Story, The Big Bang Theory ya teman Pro 2, ini juga akan hadir nanti bulan Juli untuk serial terbaru mereka untuk kamu nonton, apalagi mungkin pas di waktu-waktu libur, waktu luang kalian bisa kalian gunakan teman Pro 2. Dan Stuart Fail to Save the Universe ini jadi serial keempat ya di semesta Big Bang teman Pro 2. Sebelumnya itu serial utamanya The Big Bang Theory teman Pro 2, kemudian yang kedua itu Young Sheldon, terus yang spin-off itu Georgie and Mandy First Married teman Pro 2, dan yang keempat ya teman Pro 2 ada Stuart Fail to Save the Universe. Jadi kalau buat kamu yang penasaran, tunggu di bulan Juli ya teman Pro 2.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Iya, teman Pro 2 masih bersama Grace di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tentunya di pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi kisah inspiratif buat menemani kalian di jaga malam ini, teman Pro 2. Dan kisah pertama dari Precious Sibalo, mantan awak kabin atau pramugari Qatar Airways, yang tentunya menginspirasi wanita dalam dunia penerbangan. Precious ini mampu mendapat lisensi pilot transportasi maskapai terpadu dengan kualifikasi Airbus A320 MCC. Sebelum mengudara sebagai pilot wanita, wanita asal Zimbabwe ini perlu menaklukkan perjalanan hidup yang penuh dengan jatuh bangun, teman Pro 2. Kisah ini bermula saat Precious ini berusia 8 tahun mengunjungi Bandara Internasional Joshua Mkabuko, Komo di Bulawayo. Di tengah perjalanan sekolahnya, tatapan Precious terbaku saat melihat seorang pilot berbalut seragam yang rapi. Tapi sesaat kemudian muncul pertanyaan di benaknya saat menyadari ia tidak melihat satupun pilot perempuan nih, teman Bro 2. Precious kecil ini kemudian bertanya pada gurunya, apakah seorang perempuan bisa mengemudikan pesawat? Kamu pasti bisa menjadi pilot, kata ibu gurunya atau gurunya di sekolah, teman Bro 2. Tentunya kalimat singkat ini membayangi benak gadis kecil ini. Sejak hari itu ia memutuskan ingin menjadi seorang pilot wanita, walaupun profesi ini didominasi oleh laki-laki. Memasuki usia remaja, Precious ini perlu menjalani hidup sebagai seorang ibu muda di usia 17 tahun. Dan hal ini yang membuat si Precious ini mengubur rencananya untuk berkuliah. Di tengah hari-hari berat sebagai seorang ibu, Precious ini kehilangan satu-satunya sosok yang menjadi penunjuk arah dalam mengurus anak. Ibu dari Precious ini meninggal dunia tidak lama setelah Precious memiliki seorang putri. Dan di Afrika Selatan, teman Pro 2, si Precious ini bekerja sebagai pelayan, beberapa kali juga menjadi model paruh waktu. Singkat cerita, teman Pro 2, hidup memberinya peluang baik membawa si Precious ini pindah kerja ke area Bandara Internasional Doha Hamad, dan ia kembali teringat sama sosok Precious kecil dengan mimpinya dulu. Kali ini Precious bertekad untuk terus jalan ke depan mendorong impiannya, teman Pro 2. 3 bulan berselang, Precious ini resmi bergabung dengan maskapai Qatar Airways sebagai seorang awak kabin. Kemudian dia memang sudah dikagumi ya profesionalismenya sebagai anggota kru maskapai saat pertama kali ia terbang ke Dubai sebagai penumpang, teman Pro 2. Jadi setiap hari ia melewati sembari merajut mimpi. Tidak terasa tahun-tahun berselang, suatu hari ia kembali melihat awak kabin yang dulu menginspirasinya untuk bergabung dengan Qatar Airways. Ya, teman Pro 2, selama 5 tahun terbang sebagai awak kabin, setiap kali mengunjungi ruang kokpit selalu membakar kembali nih ambisi dari si Precious ini. Terlebih lagi, kapten dan juga perwira pertama terus memberikan dukungan penuh untuk si Precious. Hingga suatu hari, teman Pro 2, Precious ini dapat promosi menjadi kru kabin senior. Tawaran ini datang bersamaan dengan pelatihan pilot yang selalu ia tunggu-tunggu, teman Pro 2. Akhirnya, Precious ini memutuskan untuk memilih pelatihan pilot. Dan di tahun 2017 lalu, Precious mendaftar di 43 Air School di Port Alfred, Afrika Selatan. Kemudian menyelesaikan program ATPL terpadu penuh dan kursus kerjasama multi-crew Airbus A320, teman Pro 2. Dan saat ini Precious sudah membangun jam total durasi penerbangannya di Cessna 172 sembari bersiap untuk peringkat instruktur penerbangannya.

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: From Sabang to Meraki. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Teman Produ 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Ya, teman berdua kali ini cerita datang dari seorang bocah berusia 4 tahun, agak tuli dan bodoh di sekolahnya nih teman berdua. Pulang ke rumah membawa secari kertas dari gurunya teman berdua. Jadi ibunya membaca kertas yang dibawa dari sekolah. Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu untuk mengeluarkannya dari sekolah. Sang ibu terhentak saat membaca surat itu, tapi ia segera membuat tekad yang teguh untuk anaknya demi anaknya. Anak saya Tommy bukan anak yang bodoh, saya sendiri yang mendidik dan mengajar dia. Tommy bertumbuh menjadi laki-laki dewasa, teman berdua, bernama Thomas Alva Edison, salah satu penemu terbesar di dunia. Dia hanya bersekolah sekitar 3 bulan dan secara fisik agak tuli, teman berdua. Tapi itu semua ternyata bukan penghalang ya untuk Tommy ini terus maju. Tidak banyak orang yang mengenal siapa Nancy Matthew, teman berdua. Tapi kalau kita dengar nama Edison, kita langsung tahu kalau dia adalah penemu paling berpengaruh dalam sejarah dunia, teman berdua. Thomas Alva Edison ini punya menjadi seorang penemu ya, teman berdua, di tahun yang lampau dengan 1093 paten penemuan atas namanya sendiri, teman berdua. Siapa sih yang sebelumnya menyangka kalau bocah tuli yang bodoh sampai-sampai diminta keluar dari sekolahnya sendiri akhirnya bisa menjadi seorang jenius? Jawabannya pasti ibunya, teman berdua. Ya, Nancy Edison, ibu dari Thomas Alva Edison, yang tidak menyerah begitu saja dengan pendapat pihak sekolah terhadap anaknya si Thomas. Nancy yang memutuskan untuk menjadi guru pribadi buat anaknya, menjadi pendidik buat anaknya Edison di rumah, sudah menjadikan putranya menjadi orang yang percaya bahwa dirinya berarti. Dan Nancy sendiri yang memulihkan kepercayaan diri anaknya Edison. Dan tentunya teman berdua, hal ini mungkin sangat berat buat si Nancy, tapi ya tidak sekalipun teman berdua membiarkan keterbatasan membuatnya berhenti untuk mengajari anaknya sampai anaknya tumbuh menjadi orang yang sangat terkenal di seluruh dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Kodu FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Iya, masih di kisah inspiratif malam ini teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah bicara ya tentang wanita Zimbabwe yang dulunya pramugari dan sekarang menjadi seorang pilot. Kemudian ada juga Nancy Matthew Edison, ibu dari Thomas Alva Edison, teman Pro 2. Dan kali ini ada Joan Kathleen Rowling. Ya, malam ini khusus untuk para wanita, teman Pro 2 ya. Jadi sejak kecil si Rowling ini memang sudah punya kegemaran menulis, teman Pro 2. Bahkan di usianya yang ke-6 ia sudah mengarang sebuah cerita judulnya Rabbit, teman Pro 2. Jadi si Rowling ini memang punya kegemaran tanpa malu-malu ya untuk kasih tunjuk karyanya untuk teman-temannya, bahkan orang tuanya sendiri juga, teman Pro 2. Kebiasaan ini yang terus dipelihara oleh si Rowling sampai dia dewasa dengan imajinasinya yang tinggi, yang akhirnya melambungkan namanya di dunia perfilman, teman Pro 2. Tapi tentu saja ya, dalam kehidupan nyata Rowling sendiri tidak henti mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupannya ya, teman Pro 2. Dengan keadaan yang miskin, kurang mampu, bahkan ia masuk dalam kategori pihak yang berhak memperoleh santunan orang miskin dari pemerintah Inggris. Itu masih dialami Rowling ya ketika ia menulis seri Harry Potter yang pertama. Jadi kalau teman-teman Pro 2 yang belum tahu, Joan Kathleen Rowling ini adalah penulis kisah Harry Potter, teman Pro 2. Jadi ditambah dengan perceraian yang ia alami saat itu, kondisi ini buat dia semakin terpuruk, semakin sulit. Tapi ini yang memacu dirinya untuk segera menulis dan menuntaskan kisah penyihir cilik bernama Harry Potter, yang tentunya ide-ide yang ia dapat ini saat ia sedang berada dalam sebuah kereta api. Dan di tahun 1995, teman Pro 2 dengan susah payah karena tidak punya uang yang cukup ya untuk fotokopi naskahnya, Rowling ini terpaksa menyalin naskahnya itu dengan mengetik ulang pakai mesin ketik manual, teman Pro 2. Naskah yang akhirnya selesai dengan perjuangan susah payah itu tidak lantas langsung diterima ya, teman Pro 2. Berbagai penolakan-penolakan dari para penerbit harus ia alami terlebih dahulu, teman Pro 2. Kemudian karena semula ia mengirimkan naskah dengan memakai nama aslinya, Joan Rowling, akhirnya pandangan meremehkan penulis wanita ini masih kuat waktu itu ya, teman Pro 2, membelenggu para penerbit-penerbit dan juga kalangan perbukuan. Inilah yang menyebabkan ia menyiasati dengan menyamarkan namanya menjadi J.K. Rowling, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 memakai dua huruf konsonan dengan harapan ia akan sukses dengan penulis cerita anak favoritnya, C.S. Lewis, teman Pro 2. Akhirnya keberhasilan itu berpihak sama J.K. Rowling, teman Pro 2. Harry Potter luar biasa meledak di pasaran. Semua itu tentu saja adalah hasil dari sikap pantang menyerahnya si J.K. Rowling dan juga kerja keras yang luar biasa. Dan teman Pro 2, tidak ada kesuksesan yang dibayar dengan harga murah.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah Gras menemani kalian sampai pukul 22:53 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang masih setia sampai dengan malam ini menemani Gras ya, teman Pro 2. Sebelum hari berganti, teman Pro 2, dan kita juga menutup semua aktivitas kita yang sudah kita lewati di hari Kamis ini, teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur untuk setiap langkah yang sudah kalian lewati di sepanjang hari ini, setiap pelajaran, setiap tawa, bahkan setiap ujian yang hadir hari ini, teman Pro 2. Karena memang tidak semua hal ya harus berjalan sempurna untuk tetap kita syukuri, untuk tetap bisa kita disyukuri hari ini, teman Pro 2. Dan mungkin dari Grace ya, teman Pro 2, semoga apapun yang terjadi sepanjang hari ini di dalam kehidupan kalian, teman Pro 2, bisa jadi pengalaman berharga yang menguatkan hati ya untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru, harapan yang baru, dan pastinya lebih banyak doa-doa baik yang kita naikkan, teman Pro 2. Dan buat kamu semua di malam ini yang lagi santai-santai, lagi istirahat, lagi baring-baring sambil masih mendengarkan Pro 2 Sorong, selamat beristirahat teman Pro 2, selamat menutup hari kalian dengan rasa syukur. Dan tentunya di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian di malam ini, teman Pro 2, sampai dengan nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Prodweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodweather FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 2, teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Karimak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 melalui Pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih mengantuk, Kak. Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi kau ingat ya, pastikan kita umpur rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya Ma, maafkan Martin Ma. Martin sapu ya dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, itu anak mama.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cuacanya mendung, teman Pro 2. Bakalan hujan sepertinya untuk pagi hari ini ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan atau bahkan punya rencana untuk melakukan perjalanan di pagi hari ini, jangan lupa untuk bawa jas hujan dan juga payung di kendaraan teman Pro 2 masing-masing ya. Di Jalan Ahmad Yani gelap banget soalnya. Selamat berlibur buat yang lagi libur di hari ini, hari Jumat, karena mungkin efek dari kemarin libur dapat cuti bersama di hari ini. Buat yang mau kerja, yang harus balik kerja lagi pagi hari ini, jam 6 lewat 12 menit, gak ada salahnya buat olahraga bentar teman Pro 2 untuk ya menjaga imunitas tubuh lebih baik, karena ya lagi musim batuk.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Proudhon FM.
11: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
12: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
13: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
14: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
15: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

て沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡ぎ

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: 2. Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Hey, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Sudah pada sarapan kah kamu teman Pro 2? Kalau belum sarapan dulu gih ya. Karena ya tentu saja sarapan bisa membantu teman Pro 2 untuk melewati hari kamu dengan lebih baik. Belum lagi ternyata ini hari Jumat teman Pro 2 ya. Ada yang kerja, ada yang libur. Mungkin liburnya boleh dipakai buat beres-beres rumah kali ya. Karena bentar lagi juga sudah Hari Raya Idul Adha teman Pro 2 di tanggal 27 Mei, sekarang tanggal 15 ya, kurang lebih 12 hari lagi. Tentu teman Pro 2 sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha nantinya di tanggal 27. So, nyicil bersih-bersih atau beres-beres rumah dari sekarang bolehlah, mumpung lagi libur juga kan teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, untuk teman Pro 2 semua yang ya walaupun masih muda tapi sudah kena kolesterol. Oh my god. Dirama punya informasi tentang 7 herbal yang kabarnya bisa menurunkan kolesterol. Pokoknya mantap lah buat tubuh. Jadi yang pertama dilansir dari Medical News Today, ada yang namanya itu fenugreek atau klabet. Dikenal sebagai rempah yang banyak digunakan dalam masakan India dan juga Timur Tengah. Nah, biji ini atau juga daunnya dari fenugreek ini disebut memiliki manfaat untuk kesehatan metabolik. Bahkan sebuah meta-analisis di tahun 2020 menemukan bahwa suplemen fenugreek dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes. Tapi nih teman Pro 2, penelitian juga menekankan perlunya studi berkualitas lebih tinggi untuk memastikan manfaat tersebut. Jadi ya fenugreek berkhasiat, hanya saja belum ada ininya kali ya, penelitiannya kali ya. Ada holy basil atau tulsi yang memiliki rasa sedikit pedas dan pahit. Tanaman herbal ini kerap dikonsumsi langsung maupun dicampurkan ke dalam masakan. Dan ya, ternyata ini bagus untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dan LDL pada orang dewasa. Yang selanjutnya ini paling mudah ditemui dan ya semua pasti tahu, yaitu jahe teman Pro 2. Iya, ternyata jahe minuman menghangatkan kalau dibuatkan minuman kan, yang dimana juga menjadi salah satu rempah yang punya banyak manfaat. Bahkan sebuah tinjauan sistematis dari meta-analisis tahun 2018 menemukan bahwa konsumsi jahe dosis rendah kurang dari 2 gram per hari dapat membantu menurunkan trigliserida dan kolesterol LDL. Dan fakta menariknya ternyata enak. Susu dicampur jahe itu mantap teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang ya gak terlalu suka jahe, coba deh campuran minuman susu dan jahe, taruh madu sedikit supaya lebih manis, itu mantap banget teman Pro 2. Yang keempat, bawang putih. Ternyata dikutip dari British Heart Foundation, bawang putih sudah lama dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. Kandungan alisin di dalamnya disebut dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan juga kolesterol. Selain itu ada polikosanol, ada juga kunyit teman Pro 2 ya, yang di mana penelitian tahun 2017 menemukan bahwa kunyit dan kurkumin berpotensi membantu memperbaiki kadar lemak darah sehingga dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Itu kenapa mungkin jamu kunyit itu punya banyak manfaat, salah satunya bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi teman Pro 2 ya, ya bisa jadi kenapa orang-orang suka banget minum itu, mungkin ya tubuhnya jadi lebih sehat juga. Dan yang terakhir adalah rosemary, yang dimana teman Pro 2 dipercaya juga bisa menurunkan kadar kolesterol.
1: Gila Inggris, udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location, you haven't even left.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Nah teman Pro 2, buat kalian semua juga yang lagi di jalan, Rama bilang sekali lagi hati-hati ya. Tetap bawa kendaraannya pelan-pelan aja. Untuk yang pakai motor jangan sampai lupa. Untuk teman Pro 2 harus pakai helm juga teman Pro 2 eh. Karena banyak tentu saja kecelakaan yang harusnya mungkin bisa tidak berakibat fatal, tapi karena gak pakai helm, ya akibatnya bahkan sampai meninggal dunia. Itulah fatalnya orang kalau gak pakai helm teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman Pro 2 semua yang tentu pergi kemana-mana pakai motor, ya jangan lupa untuk pakai helm lah teman Pro 2. Karena sayangilah diri kalian semua ya kan, dengan pakai helm gak mengurangi rasa cantik, rasa kegantengan teman Pro 2 semua kok ya. Yang ada malah akan membuat teman Pro 2 jadi lebih tambah selamat lah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih safety lagi lah.

Nah, buat teman Pro 2 semua, di mana bulan Mei ini paling banyak liburnya teman Pro 2. Ya, besok libur juga, minggu libur juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang berencana mungkin untuk menghabiskan masa liburnya dengan touring ya, entah mungkin ke Kabupaten Sorong atau bahkan ke Sorong Selatan ya, entahlah teman Pro 2. Tapi yang jelas sekarang punya satu informasi buat kamu yang bakalan touring, di mana ternyata ada informasi tentang perawatan motor itu lebih baik dilakukan di bengkel resmi sebelum kamu melakukan touring teman Pro 2. Nah, jadi di mana di bengkel resmi itu kamu akan punya yang namanya teknisi handal. Karena seluruh proses servis di bengkel resmi itu ditangani secara profesional oleh service advisor, bahkan punya peralatan yang mumpuni. Selain itu mereka punya suku cadang yang benar-benar ori atau asli teman Pro 2. Dan ini akan membuat perjalanan kamu menjadi lebih nyaman. Jadi untuk kamu yang punya rencana bakalan touring, apalagi dengan jarak yang lumayan jauh ya, diperiksa sebelum touring motornya teman Pro 2, dan pastikan untuk memeriksanya di bengkel resmi supaya lebih aman ya.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.